Oke, Riri Prodona Biri, teman terbaik kamu. Ada pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan ya, teman-teman Produa. Ya, sama seperti lagunya Adrian, 2000 kali. 2001 kali ya, teman-teman Produa. Semarah apapun kamu, kalau udah ketemu sama pasangan kamu, marahnya hilang ya. Rindunya semakin menambah gitu, teman-teman Produa. Oke, jadi teman-teman Produa, biasanya kalau mau melakukan seluruh aktivitas itu pasti perlu banget yang namanya isi kampung tengah ya, atau sarapan pagi. Nah, biasakan makan pagi dengan menu sehat itu pastinya menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga yang namanya kesehatan dan meningkatkan produktivitas. Nah, para ahli gizi menyebutkan bahwa sarapan membantu memenuhi sebagian kebutuhan energi harian serta mendukung fungsi otak agar tetap fokus selama beraktivitas. Nah, jadi menu makan pagi teman-teman Produa yang dianjurkan tuh terdiri dari karbohidrat kompleks, terus sumber protein, sayuran atau buah, serta air putih. Kombinasi tersebut tuh membantu biar bisa menjaga rasa kenyang kita tuh lebih lama dan memberikan asupan nutrisi yang seimbang bagi tubuh. Nah, sebaliknya teman-teman Produa, melewatkan makan pagi dapat menyebabkan tubuh itu lebih cepat lelah, sulit berkonsentrasi, dan meningkatkan keinginan mengonsumsi cemilan yang kurang sehat. Karena itu, kita dianjurkan untuk meluangkan waktu beberapa menit setiap pagi guna menikmati sarapan bergizi sebelum memulai seluruh aktivitas ya. Nah, jadi teman-teman Produa, pola makan sehat itu sebaiknya diimbangi dengan tidur yang cukup, aktivitas fisik secara rutin, serta membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. Jadi dengan menerapkan kebiasaan tersebut secara konsisten, kualitas kesehatan dan produktivitas sehari-hari juga dapat terjaga dengan lebih baik. Oke, teman-teman Produa, ini gak terasa banget ya. Kita akan mengakhiri untuk sepada di pagi ini bareng Lesti. Dan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Produa yang udah menemani Lesti mulai dari buka siaran tadi subuh sampai saat ini ya, menemani kamu dengan seluruh aktivitas kamu di pagi hari. Semoga teman-teman Produa selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalani seluruh aktivitas kamu. Jangan lupa sarapan pagi, jangan lupa minum air putih ya teman-teman Produa. Dan cuaca juga di pagi hari ini cerah banget, panas banget, ini cocok banget mendukung seluruh aktivitas kita. Jadi teman-teman Produa, cuacanya panas, harus perbanyak minum air putih ya. Oke, di studio pukul 9:55 waktu Indonesia Timur, saatnya Lesti pamit teman-teman Produa. Sampai ketemu nantinya di lain waktu, lain kesempatan. Mohon maaf ya, mungkin selama Lesti nyiar ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman Produa. Semoga memaafkan ya. Oke, Lesti pamit. Selamat beraktivitas dan bye-bye.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: Pinjol?
1: rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives in. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: 10,1 RRI Pro 2 FM, Nabire, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang, apa kabar hari ini? Yap, hari Selasa 28 Juli 2026. Ada Novi Liana, bakal menemani teman Pro 2 pastinya nanti sampai di pukul 15 ya. Buat teman-teman yang lagi pada kerja, berhubung hari ini cuacanya sama seperti kemarin, gak berubah-berubah, panas iya, terus juga belum hujan ya. Jadi masih musim kemarau teman Pro 2, pada kering semuanya. Berarti sama ya seperti kemarin, dompetnya kering juga. Aduh jangan dong, mudah-mudahan terisi, rezekinya nomplok. Jangan lupa berbagi, beramal gitu ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, selalu bergabung aja. Pokoknya yang lagi pada kerja, tetap semangat. Biasanya jam-jam segini tuh udah mulai jam-jam mulai rawan, apa ya, rasa ngantuk, mager, lapar. Oh bukan, rasa lapar. Iya, biasanya jam-jam segini udah mulai jam-jam rasa lapar gitu. Padahal istilahnya jam 12 ya, gak apa-apa deh, kamu nikmati aja dong ya. Oke, banyak informasi bakal saya update pasti buat kamu semua di siang hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
2: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan

Audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Rari Pro 2 FM Nabila, teman terbaik kamu. Baik lagi di Pro 2 Santai Siang, teman Pro 2. Buat teman-teman semuanya, berhubung ntar lagi udah jam 12 ya, waktunya break sejenak, makan siang. Pokoknya makan yang enak. Ini tanggal berapa? 28 ya. Gak rasa loh teman Pro 2, karena buntutnya pas 31. Bulan depan juga 31 ya. Juli Agustus tuh buntut-buntut 31 gitu teman Pro 2. Kayaknya gak lama gitu kan. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, sama bergabung aja, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Biasanya akhir-akhir bulan gini banyak yang harus diselesaikan, target-targetnya sudah terpenuhi atau belum. Pokoknya laporan-laporannya juga harus dituntaskan, seperti itu ya. Oke, tadi saya udah play lagunya Jazz Dari mata turun ke hati. Biasanya kalau kita lihat seseorang itu teman Pro 2, dilihat dulu dari matanya, baru deh turun ke hati. Kalau gak turun ke hati berarti gak nyantol gitu ya. Ataupun juga bukan tipe gitu ya. Oke, buat teman-teman semuanya, nanti bakal saya update ada mengenai hiburan, musik ya. Terus juga ada mengenai yang namanya kuliner teman Pro 2. Ngomongin kuliner tuh enak loh teman Pro 2. Kita kan sering dengar kata mukbang ya. Nah, jadi kamu lagi nonton apa sih? Ini nih, lagi nonton mukbang. Mukbang apa? Makanan gitu ya. Wis gitu. Mukbang itu merupakan fenomena konten digital yang menampilkan seseorang itu lagi menikmati makanan dalam porsi yang enggak sedikit teman Pro 2. Porsinya gede. Kalau kita itu kayak orang rakus, padahal bukan sebenarnya. Dia kan lagi nge-review gitu kan. Nah, porsi besar gitu sambil disaksikan banyak penonton teman Pro 2. Nah, jadi tren ini sebenarnya bukan berasal dari Indonesia, tapi Korea Selatan yang lebih tertarik menarik perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk juga di Indonesia. Tapi sebetulnya ini berasal dari Korea Selatan ya. Nah, istilah mukbang ini berasal dari kata mukneun yang berarti makan, dan bangsong itu yang berarti siaran daring gitu ya. Jadi kamu harus tahu nih fenomenanya itu asal-usulnya seperti apa gitu ya. Alasan popularitasnya dan tipsnya menikmati konten mukbang itu seperti apa. Terkadang kayak gini teman Pro 2. Kita kalau sudah nonton konten mukbang, masa sih dia bisa makan dengan porsi gede itu cepat habis? Nah, itu kadang kita nggak percaya seperti itu ya. Padahal itu bisa ditek-tek ulang gitu ya. Nanti bisa dibilang kalau nanti dia berhenti, nanti digabung lagi videonya seperti itu ya. Nah, jadi nih teman Pro 2, mukbang itu mulai dikenal di Korea Selatan itu pada akhir tahun 2000-an gitu ya. Pokoknya cepat sekali populernya berkat internet yang cepat serta juga platform video. Nah, seiring waktu tren ini berkembang secara global dengan beragam variasi, termasuk juga banyak yang diminati oleh penonton Indonesia. Jadi gak heran konten kreator Indonesia juga sekarang tuh lebih banyak yang kayak mukbang gitu ya. Mukbang apa aja sih sebenarnya? Mulai dari mukbang mie gitu ya, makan mie dengan porsi yang gede. Terus juga mukbang dengan minuman-minuman, ataupun juga dengan contohnya dia kayak mukbang nasi padang gitu ya. Jadi dia beli nasi padang satu bungkus, tapi komponennya banyak tuh. Ada dia pakai ayam, tambah lagi telur dadarnya, macam-macam gitu teman Pro 2. Jadi bukan satu menu aja sih lauknya seperti itu ya. Oke, jadi alasan seseorang mukbang itu digemari banyak penonton kenapa gitu ya. Sekarang kita begini, dia punya konten tuh biasa saja, tapi kenapa banyak yang nonton gitu ya. Sebagai penonton menikmati mukbang itu karena memberikan kepuasan visual ketika kita kayak lihat seseorang menyantap makanan tuh dengan lahap gitu ya. Padahal kalau kita bilang, enak kah? Padahal sebenarnya kayak biasa-biasa aja, tapi kalau kita lihat, macam enak seperti itu ya. Jadi konten ini kerap menghadiri rasa kebersamaan bagi seseorang yang sedang menikmati makanan seorang diri gitu ya. Dan di sisi lain, mukbang ini sering dikemas dengan unsur kayak hiburan, seperti kayak obrolan ringan. Jadi mukbangnya bukan untuk satu orang aja, tapi dia biasanya bareng sama dua atau temannya. Jadi kalau sendiri kan kadang kita kayak bosan gitu ya. Tapi kalau misalnya mukbang bareng teman, ya kayaknya seru seperti itu. Jadi humor atau juga tantangan makanan gitu teman Pro 2. Biasanya kan kayak ada yang makan kayak mie gitu ya. Mie-nya tuh ada yang level-levelnya gitu ya. Level yang 1 sampai level berapa gitu ya. Jadi rasa penasaran terhadap makan tersebut lah yang tentunya membuat kita tuh jadi kayak minat untuk menonton kayak konten-konten mukbang gitu ya. Oke,
Nanti kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana ya, stay tune terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu dia, tadi ada 5 session dengan semua karena dirimu. Kenapa jadi kita suka makan makanan enak-enak? Kenapa kita suka pantauin namanya konten-konten mukbang? Waduh, karena lagi tren ya. Nah, jadi dampak mukbang bagi kesehatan, memang konten mukbang ini kerap menampilkan makanan yang tinggi kalori, lemak, gula. Itu mengaburkan batasan porsi makan sehat kita sebenarnya. Jadi akibatnya penonton yang sangat rawan terpengaruh sih ikut mengkonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sisi lain teman Pro 2 nih, menonton konten mukbang itu yang berlebihan bisa memicu rasa kayak cemas kita gitu ya. Nah, penilaian negatif terhadap bentuk tubuh selain juga mengganggu mental, biasanya ini tanpa disadari bisa mengakibatkan risiko diabetes. Karena kita akan mencoba juga, kita mukbang juga yuk, ikut-ikutan gitu ya. Nah, yang perlu teman Pro 2 perhatikan, ini biasanya penonton disarankan membatasi waktu menyaksikan mukbang seperti itu ya, agar tidak terjadi kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan setiap harinya. Penting juga sih untuk kita memahami bahwa tayangan tersebut tidak perlu mencerminkan pola makan sehat, tidak selalu mencerminkan pola makan yang sehat yang dianjurkan ahli. Mukbang sebaiknya dinikmati sebagai hiburan aja sih, jadikan acuan dalam menentukan kebiasaan makan sehari-hari seperti itu ya. Selain itu juga tetap kita terapkan pola makan yang seimbang dan rutin olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara optimal. Jadi boleh-boleh aja kita nonton mukbang, tapi kita nggak tergiur untuk melakukan konten yang hasil mukbang tersebut, makan yang berlebihan. Wow, jangan dong.
1: Itu nyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
2: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
3: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Produe FM.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produe FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Kato-kato, juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Merknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede, soalnya saya suka main game. Memorinya besar, karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak, males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu, masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 FM, lebih dari teman terbaik kamu. Buat teman-teman yang lagi makan siang, selamat makan siang aja, yang lagi istirahat juga. Mudah-mudahan gak ngantuk-ngantuk kali, betul ke tidak teman Pro 2? Karena biasanya kalau kita sukenyang tuh, terus bawahnya pasti mengantuk begitu. Ya udah deh, kamu bisa dengerin lagu teman Pro 2. Lagu-lagu sekarang tuh enak-enak loh untuk didengar. Tapi ada juga sih yang terkadang dengerin lagu bisa kayak ngantuknya tuh bisa dibilang vokali gitu ya, bisa jadi kayak mendengarkan lagu tuh bisa bikin kita tidur gitu teman Pro 2. Bahkan juga ada lagu yang bikin kita semangat untuk bekerja. Jadi kalau misalnya kalau pas lagi kerja jangan lagu yang yang sedih-sedih, pokoknya nanti ngantuk, enggak semangat. Coba deh kamu dengerin lagu yang hip hop, ngebeat gitu teman Pro 2 ya. Oke, buat teman-teman semuanya, terkadang tidur itu menjadi salah satu pilihan yang paling menyenangkan. Terkecuali ada yang gak suka tidur siang. Ada gak? Ada. Mau tahu gak siapa? Anak kecil. Coba disuruh tidur siang, wah, kayaknya kita mau perang seperti itu ya. Tapi kalau bagi orang dewasa, kalau mau tidur siang itu adalah hal yang paling sangat susah dilakukan. Karena ya banyak pekerjaan gitu ya, mau tidur siang kan pasti gak mungkin gitu kan. Nah, tidur adalah sebuah proses alami yang menurunkan keadaan kesadaran fisik dan juga mental yang paling penting bagi tubuh kita. Nah, jadi manfaatnya yang namanya tidur siang itu beraneka ragam loh teman Pro 2 ya. Seperti menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagian tubuh yang rusak, hingga juga berpengaruh untuk fungsi otak kita. Nah, oleh karena itu, tidur merupakan aktivitas yang memang dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi bagaimana jika kita sudah bersiap-siap mau tidur, justru mengalami kesulitan tidur? Nah, ini yang menjadi permasalahan untuk teman Pro 2, apalagi buat kamu yang susah tidur, apalagi mengalami insomnia. Ah, paling tidak enak itu ya. Kalau biasanya malam kita gak bisa tidur, biasanya karena tidur siangnya berlebihan. Ataupun juga pas mau dekat tidur kita minum kopi gitu teman Pro 2. Nah, ini yang biasanya menjadi titik permasalahannya ya. Nah, dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id, ini seseorang sibuk bekerja, maka tidur itu menjadi sesuatu yang akan dikorbankan gitu teman Pro 2. Karena kesibukan itu tugas sehari-hari, rutinitas yang padat. Jadi yang namanya tidur itu seringkali menjadi yang pertama dikorbankan. Karena kalau misalnya tidurnya terlalu lama, jadinya pekerjaannya gak selesai gitu ya. Banyak dari kita menganggap sebagai waktu yang paling dipotong untuk memberikan lebih banyak waktu untuk bekerja ataupun hiburan gitu ya. Namun apa yang sering diabaikan pada waktu tidur yang cukup? Itu biasanya bagian internal dari kesehatan yang adalah sesuatu yang biasanya kita sepelekan gitu ya. Alah, tidur saja mau kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya tidur itu kalau nyenyak nih teman Pro 2 itu sangat menyenangkan sekali loh gitu ya. Jadi kesulitan tidur itu berdampak pada kesehatan dan kegiatan hari-hari kita gitu ya, kalau dibiarkan terus-menerus. Jadi nih buat teman-teman semuanya, kalau kamu mau tidur ya dengan cepat tetapi tidak dengan cara yang sehat, hati-hati loh ya. Nanti saya bakal kasih tips buat kamu supaya bisa istirahat dengan cepat dengan cara yang sehat seperti itu. Gimana caranya? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, tapi nanti bakal saya kasih tahu apalagi buat teman-teman yang sulit untuk tidur apalagi tidurnya nyenyak.

0: sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. I wanna hate you, 'cause I

0: I don't mind.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

吧。Dari Prodevil Nabila, teman terbaik kamu. Itu dia lagunya Marion Jola dengan singlenya Bukan Manusia. Yang tadi barusan aku play loh buat teman Prodevil. Mudah-mudahan kamu tidak mengantuk ya siang-siang gini teman Prodevil. Apalagi cuacanya panas. Hah, pasti kamu tuh tidak mau keluar rumah. Betul kan tidak? Iya toh. Soalnya panas-panas gini, aduh mendingan adem-adem kah di ruangan yang ber-AC daripada keluar ruangan tuh aduh panas tuh pica betul lah le, menyengat. Jadi kalau kau biasanya anak-anak sekolah ini yang baru pulang sekolah jam-jam segini sudah bawa matahari, bawa keringat. Betul, aduh itu rasa kayak bagaimana gitu ya pas masuk ruangan yang berasa, aduh aroma-aromanya saja. Mendingan kamu abis pulang sekolah toh itu mandi sudah kak, cuci muka kak, bagaimana biar segar begitu, jangan lupa makan siang baru tidur siang gitu kan, istirahat dulu buat nanti, apalagi lanjut buat teman-teman biasanya kalau sekolah itu kan ada les tambahan gitu ya, bimbel gitu. Terus abis itu mau nongki-nongki sama teman juga boleh, tapi jangan lupa pulang ke rumah. Karena libur ini, bulan ini gak ada libur teman Pro 2. Aduh, bulan kemarin kan sudah libur kan, satu bulan tuh udah cukup. Satu bulan kan, kenaikan kelas tuh biasanya satu bulan tuh cukup lah untuk libur. Jadi sekarang tuh udah kembali dengan ajaran baru, ya udah belajar. Nanti akhir tahun lagi libur, begitu ya. Oke, ngomongin tentang tidur teman Pro 2 yang tadi kita bahas ya. Kadang kita tuh biasanya susah untuk tidur. Susah untuk tidur itu bukan hanya dialami oleh orang yang sudah lansia, orang-orang tua gitu ya, yang umurnya sudah lansia gitu ya, tapi juga anak muda karena kasihkan main gadget. Jadi buat teman-teman yang supaya tidurnya cepat ya, jauhkan gadget sebelum istirahat. Jadi hindari menggunakan gadget nih teman berdua. Terus juga kamu tidak usah mengkonsumsi makanan yang berat-berat, apalagi minum kopi, tara usah. Itu yang bikin kamu tuh susah tidur teman berdua. Mendingan ya udah minum air hangat atau juga ya udah istirahat aja. Pikirkan besok itu harus sekolah biar tidak terlambat, dapat marah lagi dari guru. Oho, selesai juga ya. Nah, yang paling terpenting kamu itu harus buat rutinitas tidur. Jadi kamu membentuk rutinitas kamu waktu tidur itu dengan baik gitu ya, supaya kamu tubuh itu juga apa ya istilahnya bisa beradaptasi seperti itu. Karena kebiasaan ini akan membuat kalian tuh teman Pro 2 itu akan disiplin gitu ya. Jadi kamu bisa praktekkan tuh rutinitas tidur yang benar supaya bisa membantu kamu tuh tidur dengan nyenyak begitu, secara cepat dan bangun juga dengan tubuh yang segar. Bukan bangun yang kepala sakit, bukan bangun yang terlambat ataupun juga bangun yang kamu bingung begitu ya. Bikin HP gini terlambat begitu. Jadi mendingan kamu atur kamu waktu tidur tuh dengan baik seperti itu supaya kamu itu bisa disiplin. Kalau kamu tidur di jam yang sama, bangun pada jam yang sama, itu akan membuat tubuh kamu juga disiplin.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan! Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.

RRI Pro Devon, teman terbaik kamu. Karena udah hampir jam 3 sore, saatnya saya Novila pamit ya. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi udah dengerin dari tadi. Kita jumpa lagi nanti lain waktu, di lain kesempatan. Selamat sore, bye-bye.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Say no to narkoba.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Ditemani sama Suci, teman Pro 2. Masih temani kamu di santai siang ya. Di setengah 4 sore ini, teman Pro 2 ya. Selamat sore, teman Pro 2. Selamat beraktivitas di hari Selasa ini ya. Suci masih temani kamu semua sampai nanti di pukul 4 sore, teman Pro 2 ya. Dan dilanjutkan dengan segmen Sore Ceria dari jam 4 sampai nanti di jam 8 malam. Seperti biasanya juga di hari Selasa ini, teman Pro 2, kita nantinya akan gabung bareng Pro 2 Jayapura untuk tamu kita nantinya selama 1 jam dari jam 4 sampai nanti di jam 5. Menemani kamu semua, teman Pro 2 ya, di sore hari ini Suci mau update satu informasi. Ada dari dunia perfilman, yaitu Cinemaku Pictures resmi merilis official teaser, poster dan juga trailer film Memburu Pemangsa, teman Pro 2. Film bergenre horor, kriminal dan aksi tersebut yang digarap oleh Umay Shahab, teman Pro 2, dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026.
1: Tak ada lagi, walau kau menghapus, menghempas diriku.
0: Nah, teaser posternya, teman Pro 2, menampilkan 4 pemeran utama ya, yaitu ada Laura Basuki, terus juga Prilly Latuconsina, Tazkia Namya dan ada Yasmin Jasem, teman Pro 2. Dan di poster tersebut mereka ini terlihat berhadapan dengan sosok misterius berwajah menyeramkan yang memberikan petunjuk tentang sosok jahat yang menjadi ancaman dalam cerita film tersebut, teman Pro 2. Sementara itu untuk teaser trailernya memperlihatkan kisah 4 jurnalis perempuan yang mendapatkan tugas untuk mengungkap kasus penculikan anak. Nah, mereka ini berusaha memburu pelaku di balik kejahatan tersebut meski harus menghadapi berbagai ancaman yang membahayakan keselamatan mereka. Di cuplikan film juga, teman Pro 2 menghadirkan suasana yang mencekam ya, ala-ala film horor gitu, teman Pro 2, dan juga dibarengi dengan alur cerita yang bergerak cepat. Selain berperan sebagai jurnalis investigasi, keempat aktris utama ini juga tampil dalam berbagai adegan aksi yang belum pernah mereka tampilkan sebelumnya, teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang ngefans dari salah satu artisnya, mungkin ngefans sama Prilly atau mungkin ada Laura Basuki ya, teman Pro 2, atau mungkin sama Yasmin Jasem atau Tazkia Namya, teman Pro 2, di film Memburu Pemangsa ini kalian akan melihat sisi lain dari keempat aktris tersebut, teman Pro 2. Nah, Cinemaku Pictures juga ini membangun latar cerita dengan memanfaatkan sebuah pusat perbelanjaan yang memang sudah lama terbelengkalai, teman Pro 2, selama 13 tahun. Nah, lokasi tersebut dibersihkan dan juga ditata ulang biar sesuai dengan dunia yang dibangun di dalam filmnya. Jadi film Pemburu Pemangsa ini, teman Pro 2, menjadi eksplorasi terbaru dari Umay Shahab ya sebagai sutradara di genre horor kriminal aksi. Film ini juga mengangkat isu perlindungan anak, teman Pro 2 ya, yang menjadi pesan utama di balik kisah yang disajikan.
1: Diriku mengganti cintaku.
0: Dan memang, teman Pro 2, beberapa waktu lalu ini memang Cinemaku Pictures ya juga sudah meluncurkan web yang mana bukan cuma berisi tentang alur cerita dari film Memburu Pemangsa, teman Pro 2, tapi di situ juga ada nomor apa ya, kayak call center untuk pengaduan ya, mungkin buat masyarakat yang menemukan atau mungkin melihat ada pelaku kekerasan, teman Pro 2. Dan Umay juga mengatakan kalau proses pengembangan film ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena mengangkat isu yang memang bisa dibilang sensitif ya, teman Pro 2. Dan ia tuh bersama dengan tim produksi berkonsultasi dengan berbagai pihak, mulai dari Komisi Nasional Perlindungan Anak hingga akademisi di bidang kriminologi. Bisa dibilang ini sangat-sangat effort banget ya, teman Pro 2, untuk menghadirkan suatu film. Dan kita nantikan saja film Memburu Pemangsa yang nantinya akan tayang di bulan September 2026.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik,
1: lingkungan, lalu lintas,
2: budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga
2: dengan RRI 30 detik.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Produ FM.
3: Waktunya Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, pemerintah minta dapat menata dan menertibkan lapak di kawasan Pantai Nabire. Pantai Nabire merupakan ikon wisata utama di pusat kota Nabire, Papua Tengah, yang populer sebagai tempat nongkrong warga Nabire, terutama pada sore hari. Pantai ini menawarkan pemandangan santai, kuliner kaki lima, dan wahana permainan bagi anak-anak, menjadikan destinasi favorit untuk menikmati suasana pesisir di tengah kota. Ungkapan tersebut dikemukakan mantan Kepala Distrik Nabire tahun 2008, Daniel Maipon, yang juga salah satu pencetus atau pelaku pendiri Pantai Nabire yang dahulunya dikenal dengan Pantai Maaf. Tidak hanya itu, Daniel mengatakan coretan bahkan ludah pinang yang menempel terlihat mengotori permukaan tulisan Pantai Nabire. Di samping itu, sampah plastik dan sisa makanan yang berserakan di bibir pantai. Kondisi ini sangat disayangkan, padahal tulisan Pantai Nabire menjadi titik populer bagi para pengunjung. Sementara itu, terkait kebersihan Pantai Nabire, Ibu Ana Meyati, salah satu masyarakat Nabire yang sering berkunjung bersama keluarga, berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat sampah sehingga para pengunjung tidak membuang sampah sembarangan, serta menambah penerangan dan menertibkan lapak-lapak yang dinilai semrawut. Informasi terakhir, teman Pro 2, rumah produksi Visinema memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya. Proyek tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang Visinema untuk memperluas lini masa animasi hingga 2030. Dan melansir dari Variety, sequel Jumbo masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan oleh Visinema bersama sejumlah film dan animasi lainnya. Meski belum mengungkapkan jadwal penayangan, rumah produksi tersebut menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utama. Pendiri Visinema Angga Dwi Mas Sasongko mengatakan saat ini tengah menyiapkan 5 film untuk dirilis sepanjang 2027. Selain itu, Visinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi termasuk film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang akan tayang di tahun 2028. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: 102 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 4 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita gabung bareng RRI Pro 2 Wamena untuk siaran berjaringan tamu kita dengan topik

0: dengan Jonet, saya Mickey dan Jonet yang tentunya yang akan hadir menemani teman Pro 2 di siaran tamu kita di sore hari ini. Dan bagaimana Jonet, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Oke. Okay. Oke, okay, kita langsung saja sapa dua tamu kita di sore ini. Oke. Okay. Jonet yang langsung sapa saja nih.
1: Oke, selamat sore Kakak.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Kakak boleh tahu ini namanya siapa nih Kakak?
2: Nama saya Andina, bisa dipanggil Dina.
1: Andina. Kalau Kakak yang satu?
2: Nama lengkap namanya Febriana.
1: Febriana.
2: Alinseo, biasa dipanggil Ain, biasa dipanggil Alen.
1: Alen. Kabar bagaimana hari ini?
2: Puji Tuhan, baik. Kakak Dina, bagaimana Kakak Dina? Kabar baik.
3: Ya, puji Tuhan, sehat.
1: Asik. Jadi hari ini lagi semangat atau? Lagi? Oke, okay, baik.
2: Semangat sekali.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, dan tentunya di sore ini kita akan membahas ya, atau topik kita di sore hari ini, dari komunitas jadi peluang industri kreatif dan event keren di Wamena. Itu untuk topik kita di tamu kita di sore hari ini. Tapi lebih khusus kita di sore hari ini kita akan membahas ya tentang curhat English Club ya. Dan kita akan mengenal lebih jauh apa sih curhat English Club yang ada di Kota Wamena. Jadi langsung saja nih, jangan kita mulai dari yang okay. mana
1: nih, Kak? Mungkin dari Kakak Andin ya, Kakak Andini.
2: Andina.
1: Andina, oh Andina, Andina. Oke, Kak Andina, mengapa mengangkut tema Wamena Now and the Ten, the Art of Life?
2: Oke, terima kasih Kak. Ya, jadi Wamena Now and Then, the Art of Life. Kalau bahasa Indonesianya Wamena sekarang dan dulu, seni kehidupan, gitu ya. Jadi ini adalah tema dari acara Curhat Art Session yang kedua. Kalau yang pertama itu tahun lalu. Nah, yang kali ini kita memang sesuai judulnya ya, Curhat Art Session. Jadi memang banyak berkaitan dengan pameran seni budaya. Tapi di sini kami juga punya misi tidak cuma memperkenalkan seni budaya Wamena, tapi juga kita mau menggali filosofi di balik seni dan budaya di Wamena itu sendiri. Makanya kita mau nostalgia dulu di Wamena itu seperti apa ya seni dan budayanya, kalau sekarang seperti apa ya, nah apa persamaan dan perbedaannya, apa kearifan lokal yang mungkin orang sekarang mulai lupa, tapi kita mau gali, kita mau perkenalkan lagi gitu. Misalnya kayak macam etai ya, etai itu kan seni musik khasnya Wamena ya. Kalau orang mungkin sekarang pikir ah seni musik khas Wamena tuh WCC.
1: Yeah.
2: Padahal WCC itu kan ada pengaruh dari luar. Iya, itu kontemporer. Nah, di sini kita mau kenalkan etai itu seperti apa dan apa makna di balik etai itu. Begitu.
4: Salah satu contohnya.
2: Salah satu contoh, tapi tidak cuma seni musik ya, ada juga seni busana, bahkan seni kuliner, seni rupa, ada lukisan dan pameran foto, kemudian seni kerajinan tangan, ada tanah liat, ada aksesoris tradisional dan aksesoris yang sekarang dimodifikasi begitu.
0: Oke, ini kembali ke Kak Andini lagi. Maksudnya kan belum pindah ke Ade
1: Febriana.
0: Iya. Ya, ini mungkin kalau tadi Jonet tanya kan agak jauh sedikit. Ini kita kembali ya.
1: Oke.
0: Ya, kembali. Sebenarnya apa sih Curhat English Club ini? Maksudnya ini seperti apa nih komunitas ini?
2: Oke, Curhat English Club ini sebagai kami sebagai panitia penyelenggaranya yang tadi ya, Curhat Art Session, itu adalah komunitas berbahasa Inggris yang didirikan sama Kakak Tini dan Kakak Jem, pendirinya Cafe Curhat. Nah, sejak tahun 2024 ya. Kalau saya sih jujur baru bergabung tahun ini. Alen yang sudah lebih lama ya dari tahun
4: setahunan, hampir 2 tahun lebih.
2: Iya. Nah, jadi kita kegiatannya adalah setiap minggu, setiap hari Jumat itu kita selalu kumpul di Cafe Curhat untuk bicara dalam bahasa Inggris. Tidak boleh bahasa lain, mau Inggris patah-patah, mau Inggris Tarzan, pokoknya harus Inggris.
0: Bahasa Inggris. Wajib bahasa Inggris.
2: Wajib bahasa Inggris. Karena

0: Ya, tujuannya supaya melatih kita punya speaking gitu. Kalau kita terbiasa ngomong dikelilingi orang yang berbahasa Inggris, pasti kita akan lebih semangat ya untuk latihan daripada kalau kita cuman dengar-dengar saja di TV atau ngomong sama ChatGPT. Pastinya lebih dan itu saya juga merasakan ya, sejak saya bergabung itu saya jadi lebih lancar ngomong Inggris karena bisa bicara langsung dalam bahasa Inggris bahkan sama native speaker. Kakak Tini sendiri, ada Bapak Bas dan Mama Mirna juga sebagai yang ikut membimbing juga di English Club begitu.
1: Oke. Kalau dari Ade Febri yang mungkin lebih senior ya dari senior model lebih.
2: Iya, jadi selain kami belajar bahasa Inggris, kita melihat peluang bahwa teman-teman yang ikut curhat English Club ini banyak sekali memiliki latar belakang, memiliki bakat-bakat yang memang luar biasa dalam minat dan bidangnya masing-masing. Ya, mulai dari yang muda, kayaknya di situ yang paling muda saya, sampai kakak-kakak semua yang kita lihat bahwa memang ini ada peluang yang kita bisa bikin. Nah, selain kita kumpul, apa nih dampak apa yang bisa kita kasih di dalam kota yang kita tinggal ini gitu. Jadi tidak hanya kita kumpul latihan bahasa Inggris, tapi kita punya dampak apa buat orang di sekitar kita. Jadi kita punya moto blessed to be a blessing, atau diberkati untuk memberkati. Dimana Tuhan sudah kasih kita berkat, kita sudah memiliki bakat yang masing-masing, bagaimana kita menyalurkan bakat kita melalui English Club ini. Jadi ini merupakan event kita yang keempat. Iya benar, empat. Kita punya event yang pertama sekali itu di Februari tahun 2025. Jadi di Februari 2025 kita ada pergi ke sekolah-sekolah berbagi kasih di hari Valentine. Kita ada ke SD Pesat. Di sana kita sharing dalam bahasa Inggris juga dengan adik-adik. Itu event yang pertama. Event yang kedua, Curhat Artisan 1 di tahun 2025 juga. Dan event kita yang ketiga yang paling baru itu di tanggal 2 Mei. Itu kita ada melakukan penanaman pohon di Napua. Hampir 2000 pohon, 1000 pohon lebih.
0: Iya.
2: Dalam kegiatan OIS Walk di bawah panitia Curhat English Club. Dan Curhat Artisan 3 ini merupakan dua, minta maaf ya.
3: Dua.
2: Dua ini merupakan event keempat yang kita bangun dari English Club tadi, di mana klub biasa yang memang kita tujuannya hanya untuk belajar, hanya untuk improve, tapi improve kita punya skill bahasa Inggris, tapi kita rasa bahwa kita juga perlu berdampak untuk orang di sekitar kita.
1: Oke. Ini itu. Kita flashback kembali.
2: Oke, boleh.
1: Mungkin siapa namanya? Aduh, lupa namanya.
3: Febriani.
1: Iya. Waktu pertama kali masuk di apa namanya?
2: Curhat English Club
1: ini memang sudah ada dasar bahasa Inggris atau memang masih belajar lah setelah gabung?
2: Pertama ikut memang Inggrisnya masih basic speaker yang tidak terlalu jago yang. Jadi itu kita punya English Club itu terbuka untuk memang umum, tapi khusus dewasa. Jadi bukan yang memang harus jago sekali bagaimana, tapi kita di situ memang merangkul untuk semua bisa sama-sama latihan speaking.
1: Oke, kalau Andina.
3: Andina.
1: Iya, kalau Andina sendiri bagaimana waktu pertama bergabung?
0: Oke.
1: Apakah sudah memang ada dasar atau memang sudah mahir?
0: Gimana ya? Mungkin hanya bule yang bisa menilai. Kalau saya pribadi familiar sama bahasa Inggris untuk baca, untuk tulis, tapi untuk speaking ini yang paling susah. Jadi karena saya sehari-hari nggak punya teman ngomong bahasa Inggris, jadi motivasi saya bergabung di English Club karena ya karena bisa melatih speaking itu. Dan ternyata juga setelah saya masuk, oh menarik ya, kita tidak cuma diskusi-diskusi biasa saja, tapi kita bahkan bisa diskusi masalah sosial, diskusi apa ya yang bisa kita kontribusikan untuk komunitas gitu.
1: Oke. Ya tapi sejauh ini untuk bahasa Inggrisnya sudah bisa lah ya. Atau boxnya dari boxnya speak dan paham untuk mengerti berdialog begitu. Seperti bagaimana?
0: Yes, of course.
2: PB-nya langsung ditunjukkan.
1: Kalau PB-nya sendiri bagaimana untuk sampai sekarang ini?
2: Untuk
1: ya paham lah.
2: Paham berbahasa Inggris. Dulu tuh hanya tahu yes no saja. Oh. Kadang kalau orang tanya tuh yes no tidak tahu artinya, tapi sekarang memang puji Tuhan sudah lebih baik dari sebelumnya sudah kalau bisa. Orang ya sudah bisa lah, sudah bisa speak tipis-tipis lah sama bule nanti FBLB. Yeah. Kalau mereka datang sudah bisa lah.
1: Little-little lah ya gitu.
2: Ah, little-little I can.
1: Tapi sebenarnya sudah mahir lah mungkin ya, sudah bisa lah ya.
2: Sudah bisa. Tidak lagi sudah. Tidak. Sudah lumayan lanjut. Bagus lah.
1: Oke, okay, kalau dari Jonet mungkin mau tanya.
3: Kalau saya ada Bung Miki.
1: Jangan Bung ya, terlalu.
3: Oh, Miki. Ini untuk kakak berdua ya, kakak Andina, aduh lupa lagi. Sama kakak Febriani. Apa yang membedakan curhat at season 2 dengan acara sebelumnya?
0: Oke, kalau saya tahun lalu saya sebagai penonton ya di Curhat Art Session 1. Kalau kali ini baru jadi panitia. Kalau yang saya lihat, kalau tahun lalu itu memang dia fokus pada seniman ya. Jadi bagaimana latar belakang seniman di Wamena, apa yang menjadi motivasinya berkarya, kemudian apa juga makna dari karya-karya yang mereka buat yang karena semua tuh penuh makna ya. Nah itu kalau tahun ini memang seniman juga akan bercerita tentang makna karya mereka, tetapi semua itu dijalin dalam tema besarnya acara yaitu Wamena dulu dan sekarang. Nah jadi nanti kita akan lihat ya, baik itu pameran foto yang dulu, nanti para senior-senior kita, ada Bapak Bas Maksi sebagai misionaris perintis ya. Kemudian ada Bapak Cornel Oagai sebagai tokoh adat. Ada Bapak Neri Payage juga, ahli budaya. Mereka akan bercerita Wamena yang dulu itu seperti apa, lewat foto-foto tahun 60-an. Nah, kalau yang sekarang kita kasih ruang untuk seniman-seniman di Wamena, seniman dan juga pelaku bisnis juga ya, yang maksudnya masih berkaitan misalnya kuliner sekarang bagaimana dengan dulu lukisan, kemudian kerajinan, itu dulu dan sekarang apa bedanya dan maknanya apa. Jadi ada jalinan ceritanya begitu kata, kalau yang sekarang.
1: Oke.
0: Mungkin Alan mau tambahkan?
2: Oh iya, sama kalau yang dulu mungkin tidak ada kampanye lingkungan hidup, tahun ini juga ada, hari kedua ada?
1: Ada juga.
2: Ada juga kampanye lingkungan hidup sesuai dengan event kita sebelumnya, OIS Walk, karena nanti mau road OIS Walk 2 setelah event ini, jadi di situ juga kita ada angkat isu lingkungan juga.
0: Iya, karena mungkin sedikit menambahkan, tadi kan judulnya Wamena Now and Then, The Art of Life, seni hidup. Nah, seni hidup ini kita akan bagi jadi seni hidup harmonis dengan sesama dan seni hidup harmonis dengan alam. Nah, makanya kita juga sekaligus kampanye lingkungan hidup tadi.
1: Oke. Oke, teman berdua kita tahan dulu ya untuk tahan dulu. Nanti baru kita lanjut lagi. Dan tentunya nanti kita akan masih membahas terus ya lebih dalam tentang Curhat English Club. Jadi tetap stay terus di acara tamu kita di sore hari ini. Dan tentunya nanti buat teman berdua ya yang lagi dengar di sore hari ini dan ingin bertanya bisa lewat TikTok RRI Wamena, bisa bertanya dan tentunya kamu bisa lewat nomor HP-nya Pro 2 juga di 0811482842. Dan tetap stay terus di sore hari ini, kita akan kembali lagi teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, masih di acara tamu kita, siaran berjaringan Korwil 1 Papua dan disiarkan dari RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui dan juga Merauke. Dan tentunya masih bersama kami berempat ya, menemani suasana sore kamu teman Pro 2 di saat ini. Dan masih membahas seputar curhat English Club ya teman Pro 2. Oke, Om Jonet.
1: Ada.
0: Iya, ada. Om Jonet, kok Om Jonet ya, tua sekali ya. Jonet maksudnya iya.
1: Iya. Ini kakak berdua. Kan dalam setiap kehidupan kita pasti kan ada kendala. Nah, saya mau tanya. Ada mungkin kendala-kendala apa tuh yang kakak alami selama mengikuti Aksiason curhat apa nih?
2: Selama menjadi panitia curhat Aksiason
1: 2.
3: Oke, kendala. Dari Nona Alen dulu.
2: Kalau saya sih sejauh ini tidak ada kendala, soalnya kita tim solid sekali. Yang pertama tuh tim solid sekali, semua panitia nih rendah hati, semua tahu posisi dan semua tahu kerjanya. Jadi tidak ada yang kayak terlalu bagaimana-bagaimana, semua tahu posisi dan mau kerja di mana, jadi semuanya ikut arus saja, puji Tuhan lancar semua, tidak ada apa ya, terlalu yang masalah internal apa segala macam tuh, puji Tuhan sejauh ini tidak ada.
1: Lancar-lancar
2: semua.
3: Puji Tuhan juga kolaborasi kami dengan para artis, para speaker, MC, performer itu juga berjalan lancar. Jadi memang ini kami membuat wadah untuk semuanya bertemu. Kami senang juga ya bisa mengkoneksikan artis yang satu dengan artis yang lain. Mungkin ada yang sudah baku kenal, tapi ada yang baru kenal dan mereka happy gitu, bisa kolaborasi gitu.
1: Mungkin terus dari Meki.
0: Oke. Ya mungkin sebelum saya bertanya buat teman Pro 2 yang tentunya merilai siaran ini dan ingin bertanya, bisa langsung aja di 08114828 untuk di WA-nya. Dan juga bisa lewat TikTok RRI Wamena ya. Jadi mungkin kamu mau bertanya ya seputar tentang curhat English Club di Wamena ini kira-kira seperti apa dan bagaimana, langsung saja bisa ya untuk bergabung. Oke, mungkin ini kita kembali lagi ya ke curhat English Club ya. Jadi untuk kalau visi dan misinya nih seperti apa nih untuk curhat English Club? Kalau dari Alin sendiri bagaimana?
2: Oke Kak, jadi kalau visi misi dari curhat English Club ini lebih ke pengembangan SDM yang ada di Wamena khususnya dalam bidang bahasa Inggris. Jadi bagaimana merangkul orang-orang sekitar, teman-teman sekitar untuk peduli dengan bahasa gitu. Jadi seperti yang teman-teman semua sudah tahu, di era modern, era digitalisasi ini bahasa sangat penting untuk koneksi dan menghubungkan juga banyak ini ya, iya kan Kak Dina, banyak hal melalui bahasa. Jadi ini merupakan salah satu visi kayaknya yang di memang dipegang sama kita punya pendiri Curhat English Club gitu.
0: Oke, ya. Itu yang untuk jadi visi misinya ya.
3: Sama
0: oke.
3: Itu yang blessed to be
2: ya,
3: a blessing.
2: Iya, sama yang paling utama ya. Yang blessed to be a blessing.
3: Makanya kita enggak cuma diskusi saja, tapi kita merencanakan kegiatan, membuat kegiatan dan mengeksekusinya.
0: Gitu. Oke, terus kalau untuk bergabung dengan ini memang dibatasi atau seperti apa nih? Dari Alin? Atau untuk Febri, untuk anggotanya nih.
2: Oh, untuk bergabung.
0: Iya, bergabung. Ya. Memang kalo khusus atau bisa lah untuk kayak contohnya nih dari Jonet mau bergabung atau teman-teman lain, itu kira-kira ada persyaratannya atau?
2: Persyaratannya tuh mungkin cuman yang untuk apa, Curhat English Club ini khusus untuk dewasa, jadi tidak bisa untuk anak sekolah atau anak yang di bawah umur, tidak bisa khusus untuk dewasa.
0: Berarti 17 tahun ke atas.
2: Iya, 17 tahun ke atas. Itu sih persyaratannya mungkin.
0: Tidak ada yang lain.
2: Tidak ada yang lain.
1: Persyaratan untuk harus bahasa Inggris.
2: Harus grammar bagus tidak?
0: Atau mungkin hafal tenses dan sebagainya.
2: Tidak, kita juga kebanyakan sharingnya tuh dengan bahasa Inggris yang memang sehari-hari, yang memang yang bisa kita pahami. Tidak yang terlalu keras-keras sekali yang kayak bagaimana harus gini, tidak juga. Jadi lebih santai juga, jadi lebih fun juga buat kita.
3: Ya, okay. Yang penting mau belajar dan mau ngomong Inggris sepanjang diskusi.
2: Kebanyakan yang gabung setelah tahu Inggris kemarin Kak Stefanus ya, ada temannya datang, mau datang, cuman pas tahu full Inggris langsung
1: langsung pindah.
2: Iya. Padahal kita di situ semua juga masih belajar. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau bergabung, kita ada punya akun sosial media juga, Instagram Curhat English Club. Mungkin bisa berkabar di situ. Okay, yang paling utama mungkin sebelum gabung bisa berkabar dulu toh biar kita juga tahu. Mungkin seperti itu saja sih.
0: Oke, terus kalau untuk kesehariannya di Curhat English Club nih, ketika kumpul itu hal-hal apa saja yang dibahas dalam klub ini?
3: Ya, jadi ini yang unik dari Curhat English Club ya. Setiap minggu temanya akan berganti dan Curhat English Club ini juga memberi kesempatan untuk setiap membernya mempresentasikan suatu topik pilihannya sendiri. Nah, jadi misalnya kalau kayak minggu lalu itu kita bahas tentang forgiveness, pengampunan. Nah, di situ akhirnya kita banyak curhat-curhat tentang luka masing-masing, gimana susahnya mengampuni. Ada ya ada satu kakak namanya Kakak Lia yang presentasi. Tapi dua minggu yang lalu itu temanya lain lagi, temanya apa ya?
2: Kindness.
3: Kindness ya, the power of kindness gitu. Itu orang lain lagi, member lain lagi yang bawakan. Terus waktu Piala Dunia kemarin, musim Piala Dunia, temanya ya tentang bola. Dunia. Jadi kita bikin kuis kecil-kecilan gitu. Ya itu sih. Jadi macam-macam ya.
2: Jadi apa ya, English Club-nya tuh lebih fun ya, yang tidak menekan atau bagaimana gitu. Jadi sebelum pembahasan yang berat, yang panas, kita biasanya ada ice breaking, kita pakai games. Tapi semuanya itu dalam bahasa Inggris yang bikin kita memang familiar dengan kata-kata itu. Kadang nih kita cuma baca, tapi karena tidak dipakai, kita hanya kayak pikir, saya bisa jawab, tapi cara ngomongnya bagaimana? Nah, dengan ikut English Club ini sangat membantu kita sekali dengan terbiasa presentasi dengan topik yang berbeda. Kita punya vocabulary juga semakin banyak, semakin berani juga. Pertama kali saya presentasi saya gemetar, padahal dengan orang yang itu-itu saja. Cuman memang sangat apa ya, berpengaruh sekali lingkungan di sekitar kita gitu. Jadi semakin sering dipakai, semakin fun lingkungannya, semakin fun orang-orang menerima kita, itu juga sangat berpengaruh. Jadi English Club ini sangat-sangat apa ya, komunitas yang betul-betul positif sekali.
0: Oke.
1: Ini ada pertanyaan lagi untuk kakak berdua nih.
2: Siap.
1: Kan kegiatannya nanti tanggal berapa tuh?
3: Untuk 3-5 Agustus.
1: 3-5 Agustus ya.
3: Benar.
1: Apa saja kegiatan yang bisa kita nikmati kalau kita pengunjung nih datang di kegiatan itu kakak?
3: Yang bisa dinikmati, yang pertama adalah talk show. Ini adalah seperti kegiatan, memang kita tidak talk show sepanjang hari ya, tetapi di sini kita mau memperkenalkan, jadi dari Bapak Bas, Bapak Cornel, Bapak Neri, semua yang sudah hidup lama di Wamena ya, mereka akan bercerita dengan foto-foto tentang bagaimana Wamena dulu, termasuk apa saja nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang baik yang mungkin sekarang sudah mulai luntur begitu. Itu yang pertama ya, talk show. Tapi kita juga akan melihat performance etai dan pikalu dari teman-teman pemuda Wamena ya, ada dari Welesi, ada dari Kakak Joni
2: dan tim
3: begitu. Kemudian nanti etai juga kita tidak cuma dengar, tapi kita bisa ikut menyanyi bersama juga. Kasih angkat-angkat sedikit. Jadi kita mau semua itu menikmati budaya Wamena. Kemudian kita juga bisa melihat pameran lukisan dan foto. Kalau lukisan nanti artisnya dari Kakak Anil Wakangger, mungkin pernah dengar ya. Kakak yang keren itu, pokoknya yang dia bisa,
0: bisa melukis,
3: melukis di berbagai media. Nah, nanti dia juga akan pameran dan juga kelas melukis ya. Jadi ini yang tadi kita promosikan, ada kelas melukis gratis dari Kakak Anil. Jadi maksudnya gratis cuman bayar tiket masuk acara, tapi untuk kelasnya sendiri gratis untuk 20 orang dewasa. Di situ kita tidak cuma diajarkan melukis, tapi kita diajarkan memaknai lukisan yang kita buat. Jadi nanti akan sharing langsung ya dengan kakak Anilnya sendiri tentang lukisan ini maknanya apa untuk saya. Nah, bagaimana saya membuat lukisan ini hidup dan orang yang melihat lukisan saya tuh mereka mengerti, bisa ikut menghayati maknanya, begitu. Itu kelas eksklusifnya. Kemudian ada lelang juga, lelang lukisan dan foto. Jadi teman-teman bisa sekali ya, kalau teman-teman lihat, aduh ini bagus sekali kak lukisannya, lalu teman-teman mau beli sangat bisa, tapi sistemnya lelang. Nah, jadi siapa yang taruh harga tertinggi nanti dia yang akan dapat. Ya, ini untuk menghargai seniman kita juga ya. Itu. Kemudian ada juga workshop ya.
2: Ya, workshop.
3: Workshop kerajinan berbahan alam. Jadi di situ tidak cuma dengar-dengar tapi bikin langsung dan dipandu oleh Kakak Agusta Bunai dari Labewa Fashion Papua. Nah, dia tuh biasa bikin apa ya? Merajut ya, jadi busana. Aksesoris, busana dari bahan-bahan alam begitu. Itu. Kemudian ada juga aktivitas nanti kita ada. Akan melukis bersama juga loh. Tapi nanti surprise ya. Kita maksudnya semua pengunjung bisa melukis bersama, bahkan bisa ikut membuat tanah liat juga.
2: Betul,
3: seperti tahun lalu. Jadi sebenarnya aktivitasnya banyak, bisa juga permainan tradisional
0: yang ada di sini.
3: Ya. Ada ya, namanya si Koko. Mungkin pernah dengar kah?
0: Iya, tahu. Ya. Ya, kalau Jonit sampai tidak tahu nih, waduh. Harus pergi dari Wamin.
3: Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau aktivitas banyak sekali.
2: Banyak yang bisa dieksplor di sana.
3: Banyak yang bisa dieksplor.
1: Kita bisa bergabung ya.
0: Iya, bisa.
3: Oh, sangat bisa. Kita akan tunggu ya. Kemudian ada juga face painting ya.
2: Betul.
3: Ya, face jadi lukis wajah Kakak Oder Pawika. Kemudian ada juga
2: dari Hulkam Cafe kakak-kakak.
3: Ya.
2: Ada kopi juga
3: kakak yang Dinus Wetipo. Nah, dengan gerobaknya yang legendaris itu.
2: Iya.
3: Dia akan hadir. Jadi itu sebenarnya sebuah karya seni juga ya, gerobaknya kakak Dinus tuh. Karena betul-betul dirajut begitu ya kayunya, dirajut, diukir sendiri kayunya. Nah, nanti ada juga kuliner zaman dulu dan zaman sekarang. Betul. Nah, itu teman-teman bisa coba icip-icipi juga. Ya, banyak ya.
2: Kayaknya saya mau tambahkan sedikit. Jadi mungkin tadi kakak udah dengar nih orang tua semua, tapi sebenarnya tidak orang tua semua. Karena ada kolaborasi juga lintas generasi. Nah, yang tadi seperti Bapak Bas, Bapak Cornel, Bapak Neri, mereka mungkin dari generasi dulunya. Nah, kita kolaborasi juga dengan kita punya teman-teman generasi muda. Di sini ada Luis Mandala Mabel juga, putra pariwisata. Terus ada juga Ade Mayer, Ade Eva, mereka juga putra-putri pariwisata. Ada kakak-kakak pecinta alam yang nanti hari kedua nanti mereka juga ikut ambil bagian dalam panel lingkungan. Ada kakak Irul mungkin tahu, sangat aktif di Instagram. Ada kakak-kakak dari Papua Terada Sampah juga, komunitas lingkungan yang memang sangat berdampak di tanah Papua. Ada juga kakak Jejak Perawat dengan konten-kontennya. Pokoknya kamu kalau datang tidak kosong, kamu akan datang dengan di tempat yang memang semua tuh ada isi. Jadi ini eksklusif juga. Maksudnya sangat eksklusif, tempat kecil yang di setiap sudut tuh kamu bisa belajar, kamu tidak akan.
3: Betul. Saya tambahkan ada pohon juga.
2: Oh iya, di sana ada lelang
3: ada
2: pohon.
3: Ada banyak bibit pohon. Ada 50 bibit pohon endemik, jadi pohon khas Wamena. Ada ya kayak pohon sin,
2: pohon
3: kasuarina, gitu-gitu. Itu pohon yang maksudnya kita juga berharap ya dengan orang datang mereka tahu, oh ini pohon asli Wamena, jangan sampai dia punah. Karena kalau kata Bapak Bas, pohon ini, pohon-pohon Wamena itu punya kelebihan karena dia bisa bikin tanah subur.
2: Gitu.
3: Ini pokoknya penting sekali, bikin tanah subur, bikin tanah kuat, tidak longsor, tidak banjir. Nah, jadi itu kita mau kenalkan pohon-pohon itu gitu.
0: Oke, sebelum kita lanjut ya, ini ada pertanyaan dari TikTok RRI Wamena ya. Jadi dari akun Tini Homeschool ya. Jadi menurut Ade, kenapa penting ada kegiatan seperti Curhat Art Session di Wamena? Jadi dari Alin dan Adriana, kira-kira siapa yang mau jawab nih?
3: Oke.
0: Langsung jawab saja ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kenapa penting? Karena ini selain dia tentunya dia acara edukasi untuk berbagai kalangan ya, tidak cuman yang muda, yang tua juga, dan cuman tidak cuman orang di Wamena, tapi kan karena kita ambil waktu ini di Minggu Seni Budaya ya, karena ada FBLB, ada acara-acara lain dalam minggu yang sama. Nah, kenapa? Karena kita mau menjangkau banyak orang. Jadi harapannya kalau banyak orang datang dari luar Wamena, mereka bisa mengenali ini loh budaya Wamena yang sebenarnya, dan banyak loh kearifan lokal yang bisa kita dapat dari Wamena ini, gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau dari Alien mau tambahkan? Nah,
2: kalau saya, kalau Kak Dina fokus orang luar ya. Kalau saya ini fokusnya kayak teman-teman di Wamena khususnya. Jadi untuk teman-teman di Wamena, kenapa event-event begini tuh penting sekali? Jadi menurut saya pribadi, event-event begini penting karena kita punya akses belajar mengenai budaya nih minim sekali. Kadang di sekolah-sekolah itu kita belajarnya bukan sejarah perkembangan budaya di Papua, di ini, tapi lebih kayak umum Indonesia. Jadi dengan adanya wadah ini, karena khususnya di edukasi juga toh, jadi teman-teman kan bisa belajar secara eksklusif, kan bisa dengar langsung dari narasumber, bisa tanya. Maksudnya ini tuh tempat yang penting sekali untuk kita belajar bersama-sama. Jadi event-event kayak begini, seperti Curhat Artisan, bahkan minggu-minggu dari tanggal 3 ke atas itu banyak sekali event yang memang menurut saya sangat apa ya, sangat mengembangkan pemahaman teman-teman juga, kreasi teman-teman kalau benar-benar mau ikut itu sangat berguna sekali untuk teman-teman, mungkin itu aja sih.
0: Oke, jadi luar biasa sekali ya. Jadi mungkin nanti kalau dari sini, setelah dari sini terus Jonet mau bergabung bisa ya?
2: Bisa ya, kita dibuka. Tunggu kalau kakak okay. datang.
0: Atau mungkin teman-teman yang lain yang mau bergabung juga, siap. Mau belajar tentang bagaimana belajar bahasa Inggris ya mungkin ya.
2: Bisa.
0: Ya bisa ya. Oke, ini mungkin kembali ke yang tadi mungkin Alin dan Adriana sampaikan ya, yang tentang Bapak Bas. Jadi Bapak Bas ini mungkin lebih senior atau seperti bagaimana nih? Tadi mungkin ada sampaikan ya, mungkin dari Bapak Bas yang sudah dewasa kan? Ya. Maksudnya yang ikut dalam komunitas ini.
3: Iya.
0: Ya, kira-kira Bapak Bas nih mungkin pendiri atau yang menjadi motivasi buat?
3: Ya, Bapak Bas ini motivator yang sangat penting di English Club. Jadi Bapak Bas Maksi dengan istrinya ya, Ibu Mirna Maksi, itu mereka sering sekali ikut di Curhat English Club sebenarnya bisa dibilang sebagai co-fasilitator ya. Karena mereka juga ikut ya sebagai native speaker ya, mereka ikut membimbing dan juga memandu games-games, kadang mereka juga memberikan materi pengayaan gitu. Ya itu sih, sama sebenarnya bisa dibilang ya Bapak Bas, Mama Mirna itu dengan sama-sama dengan Kakak Tini, mereka yang menemukan Curhat English Club ya.
0: Jadi yang membuka lah
3: ya. Iya, iya.
0: Oke, terima kasih.
4: Megi, ini sangat menarik ini. Kalau kakak berdua, ini kan akan ada Curhat Art Session 2. Ya kan? Apakah Curhat Art Session ini akan menjadi agenda rutin untuk setiap tahunnya ke depan ini?
2: Pasti akan menjadi agenda tahunan, dan setiap tahunnya pasti juga akan dengan tema
4: yang beda-beda.
2: Dan berbeda. Tema dan ini ya, terobosan-terobosan baru yang memang sangat menarik.
4: Oke.
0: Jonet ya, kita tahan lagi dulu, kita hadirkan satu lagu dulu ya sebelum nanti kita kembali lagi membahas ya seputar tentang Curhat English Club ya. Dan tentunya siaran ini disiarkan di RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui dan juga Merauke.

0: tamu kita.
1: Berarti di pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
2: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua masih di acara tamu kita siaran berjalan dengan Korwil 1 di sore hari ini. Dan masih bersama kami berempat ya. Saya, Jonet dan juga tamu kita ya. Dua wanita cantik dan manis ya. Wais, terlalu baik juga ya Jonet. Atau tidak?
1: Ah, tidak,
0: tidak ya.
1: Aman saja.
0: Iya, dan tentunya kita masih membahas ya seputar curhat English Club dan kita kembali ke curhat R Session ya untuk kegiatannya nih. Jadi kira-kira untuk sejauh ini untuk persiapannya seperti apa nih? Mungkin bisa dibagikan dari Alin atau dari Ardinanya?
2: Oke, ya karena sudah dekat sekali dengan acara. Ya persiapannya kami sudah bertemu ya dengan semua artis, semua speaker dan puji Tuhan kita semua solid dan kita semua semangat untuk meramaikan acara ini. Kemudian hari ini ada Alen, ada keliling-keliling.
3: Oh iya.
2: Kita bagikan undangan ini untuk sekolah-sekolah, kampus-kampus dan juga hotel-hotel juga karena kami berharap semakin banyak orang yang tahu ya tentang acara ini. Begitu. Kemudian ya mungkin itu ya. Jadi persiapannya sudah 90% ke atas.
0: Berarti tinggal tunggu tanggal mainnya. Eksekusi.
2: Ya. Ya, betul. Nanti oh ya acaranya jam 1 sampai jam 5 setiap hari. Jadi dari hari Senin sampai Rabu jam 1 sampai 5. Jadi kakak-kakak yang kerja, yang sekolah itu bisa kalau ini pulang mampir ke Cafe Curhat.
0: Oke, jadi nanti kegiatannya di Cafe Curhat ya?
2: Betul. Betul.
0: Oke. Ya, dari Jonet, mau
1: ini
0: tanya?
1: Mau tanya lagi nih.
2: Oke.
1: Okay. Asik, asik. Ini kakak, apa manfaat yang diharapkan dan dirasakan masyarakat setelah nanti acara ini selesai gitu untuk kegiatan Curhat Arcesion 2 ini?
2: Oke, Nona Alim dulu.
3: Manfaatnya mungkin yang pertama itu mereka selain mereka datang itu tidak hanya kosong gitu ya. Tentunya mereka datang pertama mereka dapat ilmu mengenai kalau yang datang anak-anak Gen Z atau milenial mungkin mereka yang pertama akan tahu banyak informasi tentang Wamena di tahun 60-an. Kadang akses yang mereka dapat mungkin kurang ini, tapi mereka dengar-dengar berita angin atau apa, tapi nanti besok itu teman-teman bisa belajar karena ada galeri foto kan, galeri foto tahun 60-an, jadi dampak pertama yang mereka bisa dapat itu, mereka bisa langsung lihat gambaran dulu itu seperti bagaimana.
0: Okay,
3: itu okay. Dampak pertama. Dampak kedua, mereka juga kita harapannya mereka makin peduli dengan lingkungan. Sesuai dengan kita punya tema hari kedua yang nanti ada kampanye tentang lingkungan gitu. Dampak yang berikut mungkin mereka lebih apa ya lebih aware lagi dengan pelestarian budaya tentunya. Bagaimana mempertahankan budaya, bagaimana apa ya hal-hal kecil yang memang bisa dipertahankan bersama gitu. Nanti tidak sharing banyak sini, jangan over sharing. Kalau mau tahu, datang.
0: Jadi intinya tuh tiga tadi ya.
3: Iya, yang tiga tadi tuh poin pentingnya. Kalau mau tahu lebih dalam, nanti kenalannya nanti di sana. Seperti itu.
2: Asik. Mungkin saya tambahkan sedikit, manfaat yang diharapkan adalah kita mau meningkatkan koneksi dan kebersamaan. Ya, seperti kita tahu Wamena nih kota yang kecil saja, tapi kita pingin sesama kita ini semakin apa ya baku kenal dan juga baku rangkul kita ingin merangkul semua mengingatkan bahwa kita ini sama-sama warga Wamena jadi kita perlu melestarikan budaya kita semua punya tujuan yang sama begitu.
1: Oke. Tapi ini sudah jam ini ya 16.52 sudah mau adik masih mau bertanya tapi sudah jam jadi
0: ya, karena waktu juga membatasi ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara tamu kita di sore ini, ya mungkin ada harapan atau mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk kegiatan ini dan untuk kedepannya seperti bagaimana? Mungkin dari Alin yang mau sampaikan duluan atau dari Ardiana?
2: Kalau saya pesannya cuma satu, jangan lupa datang. Karena di situ kamu tidak akan rugi. Ya, di sini Kami memang sengaja buat harga tiketnya terjangkau ya untuk masyarakat, seluruh masyarakat. Kalau untuk umum 20.000 saja per orang. Bahkan untuk pelajar, baik itu anak sekolah atau mahasiswa, hanya 10.000 per orang. Kita sengaja kasih murah supaya semua mau datang, karena kalian tidak akan rugi. Dan kita juga berharap acara ini betul-betul bermakna untuk semua yang hadir begitu.
0: Oke, kalau dari Alin?
3: Jangan lupa datang, sesi kenalan selanjutnya nanti di Curhat Artisan 2 tanggal 3 sampai tanggal 5.
0: Oke. Oke. Oke, dan iya, dan apa? Dan jangan lupa ya untuk nanti datang ke acara Curhat Artisan 2 ya, dan tentunya nanti sudah ada untuk apa namanya? Untuk informasi-informasi sudah ada di media sosial, media sosial ya. Media. Kalau untuk media sosial dari ini English, mungkin sebelum lanjut mungkin bisa kasih tahu gitu ke teman Pro 2.
2: Ya, ada dua akun ya, akun Curhat English Club sendiri, tapi ada juga akun Curhat
3: Art Session 2.
2: Ya, jadi akun Curhat Art Session, Curhat Art Session saja. Oh ya, at Curhat Art Session tanpa spasi ada di Instagram.
3: Iya, yang mau lebih tahu tentang English Club bisa di at Curhat English Club. Tapi yang mau tahu banyak informasi tentang Curhat Art Season 2 bisa di at Curhat Art Season 2.
0: Oke, di situ semua sudah ada ya untuk nomor telepon apa untuk dihubungi.
3: Benar.
0: Oke, jadi mungkin yang dari luar Wamena yang mungkin ingin datang ke Wamena terus ingin lebih tahu mungkin bisa ya cari saja di akun sosial ya, Instagramnya. Oh, berarti di Instagramnya saja ya?
3: Benar, Instagram saja.
0: Oke, jadi mungkin masih ada tambahan lagi sebelum kita mengakhiri. Ada hal lagi yang mau disampaikan?
2: Kalau dari saya, manfaat harapan saya dengan teman-teman datang di Curhat Art Session ini tidak cuma untuk kami panitia, tapi untuk seniman-seniman yang mengisi acara. Jadi kami berharap seniman-seniman di Wamena ini semakin dikenal. Jadi misalnya, ada musisi Etai Pikalu nih yang bisa diundang ke acara-acara lain, contohnya. Oh, ada pembuat tanah liat yang kita bisa pesan tanah liat gitu, dan sebagainya. Itu dari saya.
0: Oke. Okay. Dari Alin terakhir?
3: Yang terakhir mungkin dari saya, tadi terakhir terus tapi tiba apa? mungkin yang paling terakhir itu saja, Kam. Apa ya, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi pokoknya Kam datang, kita akan kenalan lebih dalam di sana. Kamu tanya-tanya apa lebih bagus langsung di sana biar lebih enak juga toh. Atau sosial media bisa tadi kita sudah info. Mungkin pesan terakhir, Kam terdatang, Kam rugi sekali karena ini memang event yang menurut saya bagus sekali untuk anak muda, untuk semua kalangan pokoknya. Jadi Kam terarugi kalau Kam datang.
0: Oke, terima kasih. Ya, jadi pendengar Pro 2 di sore ini yang pastinya yang merilai siaran Pro 2. Jadi mungkin yang ingin tahu lebih jauh nanti bisa datang ya di tanggal 3 sampai 5 Agustus 2026. Dan terima kasih ya sudah hadir Alin dan juga Ardian ya di sore hari ini di acara tamu kita. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah merilai di sore hari ini ya. Ada Pro 2 Jayapura, Biak, Nabire, Sriwi, dan Merauke. Saya Miki dan juga Jonet undur pamit untuk siaran tamu kita di sore hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di hari Selasa mendatang. Selamat sore.
4: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM tamu kita dari Korwil 1.

91,1 teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro2 Nabire, teman Pro2 ya. Sudah kita ikuti siaran berjaringan tamu kita dari RRI Pro2 Wamena dengan topik dari komunitas jadi peluang industri kreatif dan event keren di Wamena, teman Pro2. Sore hari ini Suci mau ucapin selamat sore buat kalian semua. Selamat beraktivitas di Selasa sore yang sangat-sangat cerah ini, teman Pro2, seperti biasanya ya. Nabire masih cerah banget, belum ada tanda-tanda hujan. Jadi buat kamu yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Yang lagi olahraga, semangat ya olahraganya, teman Pro2. Suci masih temani kamu semua, pokoknya di sore hari ini masih di segmen sore ceria sampai nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Timur.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci, teman Pro 2 ya, di sore hari ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalian tahu gak sih kalau ternyata di tanggal 28 Juli ini diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia, teman Pro 2. Dan peringatan tersebut menjadi momen ya buat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit hepatitis. Dan dilansir dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, WHO, teman Pro 2, Hari Hepatitis Sedunia ini punya tujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap hepatitis virus, teman Pro 2. Dan peringatan tersebut juga mendorong pencegahan, deteksi dini, serta perluasan akses pengobatan bagi para penderita. Nah, untuk sejarahnya sendiri, teman Pro 2 ya, memang ini sangat panjang, dan di mana di tanggal 28 Juli ini dipilih untuk menghormati hari kelahiran dari Dr. Baron Samuel Blumberg yang merupakan ilmuwan Amerika Serikat peraih hadiah Nobel kedokteran di tahun 1976. Jadi Dr. Blomberg ini, teman Pro 2, berhasil mengidentifikasi virus hepatitis B di tahun 1967 melalui penelitiannya dan kemudian mengembangkan vaksin pertama untuk mencegah penyakit tersebut. Sebelum diperingati setiap tanggal 28 Juli, gerakan kepedulian hepatitis ini bermula dari komunitas pasien dunia, teman Pro 2. Jadi mereka ini menggelar International Hepatitis C Awareness Day di tanggal 1 Oktober 2004 dan kegiatan tersebut diprakarsai World Hepatitis Alliance bersama berbagai organisasi pasien internasional. Nah, kemudian gerakan tersebut mendorong perhatian dunia terhadap ancaman dari hepatitis. Jadi, seiring meningkatnya kasus hepatitis, teman Pro 2, WHO ini memperkuat respon melalui Majelis Kesehatan Dunia dan langkah tersebut menjadi dasar penetapan Hari Hepatitis Sedunia. Tapi mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, teman Pro 2, kenapa sih Hari Hepatitis Sedunia itu penting banget? Nah, buat informasi aja, teman Pro 2, hepatitis ini tuh masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat ya di berbagai negara karena penyakit tersebut disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C dan juga E, teman Pro 2. Dan hepatitis ini juga sering sekali dijuluki sebagai silent killer karena berkembang tanpa gejala di tahap awalnya dan kondisi tersebut membuat banyak penderita ini terlambat mendapatkan penanganan. Tanpa diagnosis dan juga pengobatan yang tepat, hepatitis kronis ini bisa berkembang menjadi sirosis hati, yang mana penyakit tersebut juga meningkatkan resiko kanker hati. Nah, maka dari itu, teman Pro 2, masyarakat ini didorong buat menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. Deteksi dini membantu meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan hepatitis. Apalagi sekarang kan pemerintah ya, teman Pro 2, sudah punya program cek kesehatan gratis. Jadi mungkin kamu bisa memanfaatkan program tersebut ya untuk memeriksakan kesehatan kamu semua, teman Pro 2, di Faskes, teman Pro 2, di rumah sakit atau mungkin di Puskesmas, teman Pro 2.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
1: Teman

0: belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Ih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Klik, klik.

82, selanjutnya Suci ajak kamu untuk kita dengarkan Tarhim dan juga Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

2 Nebula Teman Terbaik Kamu. Teman Pro 2, Marvel Studio ini resmi ya mengumumkan film Black Panther 3 yang akan tayang di tanggal 15 Desember 2028. Nah, pengumuman tersebut Teman Pro 2 disampaikan dalam panel Marvel Studio di San Diego Comic Con 2026, di mana film ini nantinya akan menjadi penutup trilogi ya Black Panther yang kembali disutradarai oleh Ryan Coogler, Teman Pro 2. Dan Letitia Wright ini juga dipastikan akan kembali memerankan Shuri sebagai salah satu karakter utama. Bukan hanya itu Teman Pro 2, Marvel juga mengumumkan aktor David Johnson yang bergabung sebagai T'Challa 2 ya, yang merupakan putra T'Challa yang sudah beranjak dewasa. Nah, nantinya di film tersebut ia itu akan meneruskan warisan sang ayah dengan mengambil alih identitas Black Panther, Teman Pro 2. Untuk karakter T'Challa 2 sendiri pertama kali diperkenalkan di akhir film Black Panther Wakanda Forever di tahun 2022. Mungkin kalau kamu ingat Teman Pro 2 ya, saat itu tuh Nakia mengungkap bahwa dirinya dan T'Challa punya seorang putra yang memang selama ini tuh dirahasiakan dari publik Wakanda. Dan di film terbaru ini, karakter tersebut akan ditampilkan dalam versi yang lebih dewasa dan diperankan oleh David Johnson. Jadi kehadirannya ini diperkirakan akan menjadi awal dari generasi baru pelindung Wakanda di Marvel Cinematic Universe atau MCU, Teman Pro 2. Dan memang Marvel Studio ini belum mengungkapkan jalan cerita maupun konflik utama yang akan dihadapi dalam Black Panther 3. Nah, meski demikian, film tersebut dipastikan menjadi salah satu proyek utama MCU fase ke-7. Sebelumnya memang Marvel ini sudah mengkonfirmasi ya Teman Pro 2 kalau fase 6 ini akan ditutup melalui film Avengers Secret Wars yang dijadwalkan rilis di tahun 2027. Dan Letitia Wright ini juga dipastikan kembali tampil sebagai Shuri dalam film tersebut. Dan Ryan Coogler sebelumnya juga sudah memberikan sinyal kalau proyek ini akan menjadi film berikutnya yang akan ia garap, di mana dalam wawancara di akhir tahun 2025 Ryan ini mengungkapkan kalau proses pengembangan film tersebut terus berjalan. Aktor Denzel Washington Teman Pro 2 akan bergabung dalam Black Panther 3, tapi memang Marvel ini belum memberikan pengumuman resmi mengenai karakter yang akan diperankan pemenang 2 piala Oscar tersebut. Film ini, Teman Pro 2, menjadi proyek besar kedua Marvel yang dijadwalkan tayang di tahun 2028. Sebelumnya memang Marvel Studio juga mengumumkan film solo Ghost Rider yang dibintangi Ryan Gosling akan dirilis di tahun yang sama. Dan tentunya dengan dimulainya fase ke-7, Marvel Studio mulai memperkenalkan generasi baru para pahlawan super setelah berakhirnya The Multiverse Saga. Tentunya dengan kehadiran T'Challa 2, Teman Pro 2 ya, sebagai Black Panther baru diperkirakan akan menjadi salah satu perubahan penting dalam arah baru MCU ya. Jadi buat kamu ya, para penggemar Marvel Cinematic Universe, Teman Pro 2 ya, kita harap saja ya, kita berdoa semoga nantinya di tahun 2008 sudah ada studio, sudah ada bioskop maksudnya ya di Nabire. Ada amin, amin dong tentunya Teman Pro 2.

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsi ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
0: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh, seperti dahi, lipatan ketiak, maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh, sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus, kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan, sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Bring them out. Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Pocket hammer Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

1922, penulis novel misteri asal Jepang Keigo Higashino meninggal dunia di usia 68 tahun. Dan kabar duka tersebut 1922 diumumkan melalui akun resmi X penerbit di hari Senin 27 Juli 2026. Melansir dari The Japan Times, 1922 Higashino ini mengembuskan napas terakhir di hari Kamis dini hari. Sang penulis wafat akibat kanker kolorektal, dan juga pihak keluarga sudah menggelar prosesi pemakaman secara tertutup. Keigo Higashino, 1922, dikenal sebagai salah satu penulis misteri yang paling berpengaruh di Jepang, dan sepanjang karirnya, ia sudah menghasilkan 106 buku yang diterjemahkan ke banyak bahasa dan diadaptasi menjadi film maupun serial. Salah satu novel yang membuat namanya dikenal secara internasional adalah lewat novel The Devotion of Suspect X, di mana karya tersebut mengisahkan seorang guru matematika yang berusaha menyusun kejahatan sempurna demi melindungi seseorang. Jadi novel tersebut 1922 mengantarkan Higashino ya meraih Naoki Prize di tahun 2006 dan juga menerima Honkaku Mystery Award serta berbagai penghargaan dan nominasi bergengsi lainnya sepanjang karir kepenulisannya. Untuk karir profesionalnya sendiri, 1922 sebagai novelis dimulai di tahun 1985 ketika naskah After School memenangkan Edogawa Rampo Prize, dan novel tersebut kemudian diterbitkan di tahun yang sama dan menjadi karya debutnya. Di tahun 2014, 1922 Higashino ini kembali meraih penghargaan bergengsi Yoshikawa Eiichi Literature Prize berkat novel The Final Curtain, dan popularitas karya-karyanya ini terus meningkat hingga menjadi salah satu penulis Jepang dengan pembaca terbanyak di dunia. Tidak hanya aktif menulis, 1922 Higashino juga pernah menjabat sebagai Presiden Mystery Writers of Japan di tahun 2019 hingga 2013. Meski demikian, ia ini memang dikenal sebagai sosok yang jarang tampil di hadapan publik dan lebih memilih membiarkan karya-karyanya berbicara kepada para pembaca. Menurut data penerbitnya, 1922 hingga 2023, karya-karya Keigo Higashino ini sudah terjual lebih dari 100 juta eksemplar di Jepang. Meski telah berpulang, warisannya di dunia sastra ini masih akan berlanjut dengan terbitnya novel terbarunya yaitu Eternal Memory yang dijadwalkan akan dirilis di bulan depan. Dan untuk di Indonesia sendiri, 1922 memang banyak sekali ya yang menjadi penggemar Keigo Higashino ya. Banyak kali memang novel-novel dari beliau yang sudah beredar di Indonesia. Tentunya karya-karya Keigo Higashino ini juga punya basis pembacanya yang besar. Sejumlah novelnya memang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.

Waktunya Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2, informasi pertama, dua penyanyi Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, akan tampil dalam serial Amerika Serikat Richard Season 4, produksi Prime Video. Penampilan perdana mereka diperlihatkan melalui foto first look yang baru saja dirilis menjelang penayangan serial tersebut di bulan Agustus 2026. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun menjadi sorotan penggemar tanah air karena bergabung dalam salah satu serial aksi paling populer saat ini, yaitu Richard Season 4. Keterlibatan Agnes Mo dalam serial ini sebenarnya telah diumumkan sejak pertengahan tahun 2025 bertepatan dengan dimulainya proses produksi. Saat itu Agnes mengungkapkan bahwa ia harus mengikuti proses audisi sebelum akhirnya mendapatkan peran tersebut. Sementara itu, Anggun menyambut antusias kesempatan bergabung dalam serial internasional tersebut. Penyanyi yang telah lama berkarir di Eropa itu mengatakan dirinya harus menyimpan rapat keterlibatannya dalam proyek tersebut selama beberapa bulan. Informasi terakhir, teman Pro 2, aktor Tom Holland memberikan bocoran informasi mengenai film pahlawan super terbaru Spider-Man Brand New Day dan menyampaikan perbedaan film Spider-Man yang keempat dengan tiga film sebelumnya. Sebagaimana dikutip dalam Warta Deadline di hari Senin 27 Juli, pemeran utama Spider-Man Brand New Day tersebut mengatakan bahwa film keempat Spider-Man sangat relevan dengan generasi muda. Ia menuturkan bahwa Spider-Man Brand New Day mengangkat cerita tentang kepindahan ke kota baru yang bisa membuat orang merasa sendirian. Spider-Man Brand New Day dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia pada 29 Juli 2026. Menurut sinopsis, Spider-Man Brand New Day, film tersebut menceritakan bagaimana Peter Parker memerangi kejahatan penuh waktu sebagai Spider-Man di dunianya yang tidak mengingat dia, melihat teman-teman lamanya melanjutkan hidup tanpa dirinya. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.go.id.

0: loh yang nggak ada ekornya.
1: Ih, itu bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Materi Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Sony Pictures ya baru saja merilis cuplikan film Resident Evil di semua platform media sosial mereka di hari Jumat kemarin 24 Juli 2026. Karya ini diproduksi oleh Sony Pictures yang berkolaborasi dengan PlayStation Production dan Constantin Film serta disutradarai oleh Zack Cregger, teman Pro 2. Jadi Resident Evil ini sendiri teman Pro 2 dikemas dengan genre science fiction yang akan rilis di tanggal 18 September 2026. Film berdurasi 1 jam 30 menit ini nantinya akan dibintangi oleh Austin Abrams, Zach Cherry, dan juga ada Paul Walter Hauser, teman Pro 2. Selaku sutradara, Zach Cregger ini menyatakan ini tuh bukan adaptasi dari permainan Resident Evil manapun dan mengaku bahwa ia itu tidak akan bisa membuat versi lebih baik dari gamenya karena plot dari permainan tersebut sudah dieksekusi dengan sangat baik.
1: Akhir kali kita bicara.
0: Nah, film ini teman Pro 2 akan memiliki latar waktu yang sama dengan seri Resident Evil 2, bahkan beberapa hal seperti karakter hingga suasana musim dingin yang dibuat berbeda dengan versi video game teman Pro 2. Jadi, film Resident Evil 2026 ini siap memberikan pengalaman horor terbaru yang menggabungkan misteri, ketegangan, dan juga aksi dalam

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Masih di Pro 2, Nabila Tung terbaik kamu, teman Pro 2, karena udah jam 9 malam ya, waktu Indonesia Timur. Waktunya kita gabung bareng Pro 2, itu Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut-lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Okay.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
1: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
2: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondrei bass.
0: Gondrei di bass. Wah, wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
2: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
3: Masih ada. Tapi masih sering puter loh.
0: Masih sering dipakai di FTV-FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton.
2: Masih.
0: Iya dong. Woy, iya. Nih anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana?

0: sih? Asbak nih band dari mana sih kalau boleh tahu?
1: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
2: Di studio sebenarnya.
1: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
2: Di daerah Condet.
1: Di Condet.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ada studio. Jadi
1: Studio Land namanya.
2: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Dulunya oh, iya. Punya band juga.
0: Punya band,
2: saya punya band juga. Si Jopana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
2: Condet,
0: wow.
2: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
1: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba nge-jam satu kali dua kali dulu?
2: Ya awalnya nge-jam sih.
0: Uh-huh.
2: Nge-jam terus kayaknya enak deh bikin. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
1: nulis
2: lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah diterima. Itu yang membuat Mencinta Padaku itu
0: langsung diterima.
2: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
1: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
1: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. Jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
1: Ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
2: Betul.
0: Ya? Kayak band-band sekarang kan.
2: Betul.
1: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
2: nyodorin
1: semuanya.
2: Semua
1: label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
1: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
1: lagu
0: justru?
1: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
1: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh ternyata Salah Mengenalmu?
1: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
1: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh dulu ceritanya, siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
2: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada ini aja nih. Asbak aja.
1: Terus baru abis itu bikin filosofi
2: ya.
0: Okay.
2: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya, baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu, tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
2: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
1: Dulu Metallica.
3: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia nih
1: metal.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong.
2: Iya.
0: Teman-teman.
2: Ya, tapi enggak, maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu. Enggak masalah, silakan, tapi
1: masalah.
2: Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
3: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu, dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
3: Ya,
1: Kotak
3: ya,
1: di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan ya.
1: Angkasa. Kotak duluan. Kotak Angkasa. Duluan.
0: Hello.
1: S12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
1: udah 12 ya termasuk.
3: 12.
0: Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Aceh. Mas.
1: Oke, okay, ini terjadi. Ah, oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
2: Iya. Yeah.
1: Bagai taman hidup tak berbunga.
3: Beda dong.
1: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
2: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
1: Mm-hmm.
4: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
3: Berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
2: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
1: Oke. Okay.
3: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
3: Tapi ya, kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
1: Hmm. Ya. Hmm. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
3: Kebetulan ciptaan Iput, temen.
1: Oke.
3: Okay. Basisnya September Band.
1: Mm-hmm. Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
2: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
1: Mm-hmm.
3: Satu label juga.
2: Satu label, mm-hmm, sama September. Jadi, tiba-tiba dia nawarin nih.
1: Hmm.
2: Kita nawarin, gue ada lagu nih kayaknya.
1: Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
2: 5 juta nih, 5 juta. Masalah. Gue juga punya lagu.
1: Terus gak?
2: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
1: Okay.
2: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
1: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
2: Kita bertiga dulu.
1: Langsung?
2: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita ransemen. Kita bikin.
1: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
2: Si Iput ini.
1: Si Iput ini.
2: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
4: Iya, curhatan dia.
2: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
1: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
4: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
1: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
1: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Ya.
1: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
2: Iya, iya tuh. Ini cerita dia banget nih. Oh.
1: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
3: Iya, masuk.
4: Masuk.
1: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
4: Oh, ini udah rilis. Ini
1: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
3: 6 atau 7?
4: 7 ya.
2: Baru 5 ya?
3: Berapa teh?
2: 6 ya?
1: 5 dan 6-6 ciptaan Iput September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
4: Iya,
1: ada lagu apa aja sih?
2: Ada lagu
3: Contekan
1: ini nah ini karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2 ini lagunya udah banyak banget ya
2: kadang... tapi itu benar
1: iya
3: tapi itu benar
1: kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini Asbak Band?
2: Sampai Kapan Ku Pendam, Tertunda Bukan Akhir,
1: Okay.
2: Izinkan Aku Menjagamu, dan juga udah berapa itu, udah 4 ya. Baru ini.
4: Sama ini.
2: Sama ini. Hidup yang Tanpa Cinta.
1: Wow.
3: Satu lagi nanti ada lagi.
1: Satu lagi belum dirilis. Yes. Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
2: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
1: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya, habis Hidup Tanpa Cinta dia minta izin, aku menjagamu.
2: Nyesel kan?
1: Oh iya.
2: Lu rasain tuh Put, ngomong lu.
1: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir, Iput lagi jangan-jangan.
2: Oh enggak, Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
1: Bareng-bareng? Nah, oke, okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
2: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya. Gak apa-apa. Asbak Band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa
0: itu. Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
1: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya. Asbak apa?
4: Asbak Family.
1: Asbak Family. Wow, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya. Udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
3: Ya, udah ada.
1: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
0: Banyak sih.
1: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling ya, paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
0: Medan ya.
4: Medan.
0: Nah,
4: Medan. Itu di gunung. Macet. Banyak ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
0: 5 jam, 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
3: Berhenti lagi.
4: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
3: Dan mati lampu ya.
4: Dan mati lampu semua.
1: Tapi manggungnya jadi? Enggak berarti.
4: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
0: kota
4: berikutnya.
3: Oh, waktu itu mana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
3: Rantau Prapat
4: ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu. Di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
1: Wow.
4: Malam.
1: 5 jam malam mati lampu. Mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
4: Waduh.
3: Pengen pup lagi.
4: Jadi kan ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
1: Tapi itu turnya sendiri Asbak Benon. Apa ada teman-teman lain?
0: Apa Papinka?
1: Papinka. Wah.
4: Papinka bareng.
1: Itu kayak satu rumah juga tuh.
3: Satu rumah. Makanya kita sebut.
1: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
3: nggak ada yang nonton,
4: ada nontonnya nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir. Dan musiknya mulai penuh di depan, kita kaget tuh kok ada orang.
3: Jadi dari mana nih orangnya datang?
1: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih menyeduh gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
1: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa ririk?
0: Wah, gue sering.
1: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
4: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
1: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
0: Enggak tahu.
1: Enggak tahu. Blank aja gitu.
0: Blank aja.
1: Apa semalamnya kan kurang tidur? Banyak,
0: jangan gitu di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
3: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
0: Tapi yang ngomong itu karang fansnya, kak liriknya salah.
3: Baru enggak ya?
1: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
0: Iya, sering gue karang sendiri.
1: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
0: Hongkong.
1: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
3: Dan itu antusias mereka.
4: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
3: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
3: Sampai penuh
4: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
1: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label kebetulan dia tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
1: Oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya
3: nontonnya. Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
1: Nah, coba vokalisnya hafal nggak lagu?
0: itu masalahnya. Gue suka blank.
1: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, iya, dari industri musik.
3: Kalau
1: apa sih perbedaannya dari teman-teman?
3: 2006-2007 itu ada bonus bonus NSP.
1: Oke. Okay. Oh itu gede dulu ya.
3: Lumayan.
1: Oke. Okay.
3: Sekarang kan enggak ada. Sekarang udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
1: Iya.
3: Sekarang mungkin belum.
4: Mungkin sekarang masih asik, mungkin ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi musik tuh enggak. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
1: Oke.
3: Okay. Untuk band kita ya.
4: Band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
3: Beda. Okay. Jadi, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
1: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
3: Dulu kan ada acara musik ya di TV, kayak boleh disebut?
1: Boleh dong.
3: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
3: Ketemu ya, band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
3: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
1: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat tempat untuk manggung lah. Jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja.
4: Iya, betul.
1: Iya enggak sih?
4: Betul.
1: Karena agak sedikit berasa itu ya. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul,
1: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
4: Iya, banyak banget.
1: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
3: Tempat lain belum.
1: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
3: Iya
1: kan?
3: Iya, benar juga sih.
1: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Yeah.
1: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu. Campur-campur.
1: Jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
0: Jawa ya.
1: Jawa.
3: Sumatera juga.
1: Sumatera. Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: masih di Musik Live Chat teman berdua, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman berdua. Gue kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman berdua. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu. Wih,
1: buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya enggak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin nggak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget ya. Ini lagu kita ya. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana gak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin gak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor ya. Yang pengen sponsorin ya.
2: Boleh. Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan di lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
3: Nebis lagi.
2: Iya, nebis lagi.
0: Teh, gimana Teh? Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke. Okay.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Habis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berkas ini cepet email ke bos ya. Tata, denger gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain. Teman.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

91 FM Pro 2 Air Kerja Jayapura, teman terbaik kamu. Waktunya cerita malam ya teman Pro 2. Tapi biasanya kan di segmen itu Febri yang minta teman Pro 2 buat berbagi cerita ya. Nah malam ini gantian gak sih? Boleh dong ya sesekali Febri cerita gitu ya teman Pro 2. Nah jadi dulu tuh waktu Febri masih di Jakarta ya, zaman kuliah gitu ya. Kalau dengar ada event Jejepangan atau anime convention, cosplay event atau art market aja sekitar itu ya, itu pasti sudah bikin semangat gitu ya. Rasanya tuh kayak tiap ada pengumuman event baru itu langsung cek tanggal, langsung ajak teman, terus mulai bikin rencana gitu buat berangkat bareng. Bahkan sampai malamnya tuh aku nginap di rumah teman aku ya, biar demi berangkat subuh untuk ke event Jejepangan. Maka beberapa kali Febri gak cuma datang sebagai pengunjung gitu, pernah juga ikutan buat buka booth buat jualan, booth untuk jualan gitu ya. Dan beberapa kali juga ikutan cosplay. Jadi benar-benar menikmati eventnya dari berbagai sisi gitu ya. Tapi ya namanya juga event besar ya, pasti ada satu musuh utama yang gak bisa dihindari itu, yaitu lautan manusia. Terus deh kalau yang udah pernah datang ke event Jejepangan itu pasti paham, dari pintu masuk aja tuh udah rame, mau pindah dari satu booth ke booth yang lain tuh harus pelan-pelan ngikuti arus orang gitu ya. Belum lagi kalau siang hari gitu lagi ramai, panas, dan penuh banget gitu. Dan biasanya event yang aku datangi tuh kadang itu dia indoor dan itu pengapnya tuh luar biasa ya teman gue dua. Apalagi kalau posisinya tuh lagi cosplay gitu, itu perjuangannya tuh double, mau apalagi kalau kostumnya kadang tebel, pakai wig, pakai properti, terus jalan keliling event tanpa duduk. Ya seru sih, tapi capeknya juga nggak main-main gitu ya. Tapi anehnya walaupun capek ya kadang sampai overwhelmed gitu ya, karena saking ramainya tetap aja setiap pulang itu rasanya puas gitu, karena memang suasana itu susah dijelasin, banyak yang seru, yang cuman bisa dirasakan kalau datang langsung gitu ya. Misalnya nih, bisa ketemu mutual online gitu, yang selama ini cuma saling sapa di media sosial gitu ya. Akhirnya ketemu langsung, ngobrol, foto bareng, terus baru sadar, oh ternyata ini orangnya ya. Belum lagi lihat cosplayer yang totalitas banget gitu ya. Ada yang kostumnya detail sampai aksesoris kecil, ada yang actingnya bener-bener mirip karakter aslinya. Kadang juga kita yang minta foto, tapi pernah juga loh Febri yang malah diajak foto gitu ya, apa nggak kepedean tuh. Nah biasanya nih ada aja gitu yang langsung nyeletuk pasti, berarti Kak Febri ke event Jejepangan wibu dong. Ya iya, terus kenapa gitu, yang penting kan happy ya teman gua dua, hobinya tuh positif, bisa ketemu juga teman baru, menikmati karya kreator yang lokal, artis-artis lokal gitu ya, dan mendukung komunitas yang kreatif gitu. Menurut Febri tuh justru seru banget. Sayangnya sejak balik ke Jayapura ya sudah lumayan lama ya enggak ikut event seperti itu lagi gitu ya. Sebenarnya beberapa kali ada informasi event di sini ya di Jayapura, tapi entah kenapa selalu bentrok sama jadwal aja gitu, atau enggak udah kelewat, baru lewatnya tuh setelah sudah eventnya udah berlangsung gitu ya. Bisa aja atau enggak lagi pas lagi kerja ada kegiatan lain, atau memang waktunya memang belum pas ya, jadi ya harus rela skip aja gitu ya teman gua dua. Tapi semoga aja nanti ada kesempatan lagi ya buat datang ke event-event yang seperti itu, baik event Jejepangan, art market, atau enggak sekedar event anime expo, atau ya gitu-gitulah, cosplay event gitu ya. Walaupun mungkin enggak cosplay dulu, jadi NPC aja enggak apa-apa, jadi pengunjung biasa juga enggak masalah ya. Yang penting itu bisa keliling gitu ya, lihat-lihat cosplayer, menikmati suasana yang selalu bikin kangen gitu ya. Nah kalau kamu sendiri teman Pro 2 itu bagaimana? Apakah pernah datang ke event seperti ini? Baik event Jejepangan, comic convention, art market, atau festival hobi lainnya gitu, atau justru punya pengalaman seru saat datang ke sebuah event gitu ya?

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetap. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesti De Klerk, mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabi Rain.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, untuk edisi siar Rabu 29 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang bertugas di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. One on our world. Oh yeah. Hey, Russia.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
4: 2. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama teman-teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kekeringan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah rawan. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fatani, menjelaskan El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal. Saat ini lanjutnya, indikator tersebut menunjukkan El Nino telah berada pada level kuat sehingga memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi. Dimana sebagai langkah mitigasi, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta sejumlah mitra swasta melakukan operasi modifikasi cuaca di berbagai daerah. Operasi ini difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan air di waduk-waduk yang menjadi penopang kebutuhan irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan juga air bersih.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau menjatuhkan sanksi terhadap 2 aparatur sipil negara atau ASN, di mana kedua ASN itu berstatus PNS dan P3K. Kabid Mutasi Promosi dan Pembinaan ASN BKPSDM Kabupaten Sanggau Benediktus Hendro mengatakan PNS yang dikenai sanksi ringan berinisial KB sedangkan P3K dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat berinisial PDIW. Ia mengungkapkan kasus yang menjerat kedua ASN itu hingga dijatuhi sanksi. Menurutnya sanksi ringan terhadap KB disebabkan karena tidak hadir saat proses pelantikannya dalam jabatan baru. Kemudian sambung Benediktus, terhadap P3K berinisial PDIW dijatuhi hukuman pemberhentian tidak hormat dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena tersangkut kasus korupsi anggaran desa. Diungkapkan PDIW merupakan guru SD namun juga merangkap jabatan aparatur desa sebagai kepala urusan keuangan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Yulianus Pasang SPD MPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan di Puskesmas Kota Lama Kabupaten Nabire Senin 27 Juli 2026. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat berjalan dengan optimal tidak hanya dari sisi medis tetapi juga dari aspek pelayanan sosial. Dalam arahannya kepada jajaran tenaga kesehatan, Sekda Yulianus Pasang menegaskan bahwa pelayanan di puskesmas harus mengedepankan sikap ramah, santun, dan humanis kepada setiap pasien yang datang. Menurutnya kesan pertama yang diterima masyarakat sangat menentukan tingkat kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan. Sekda menambahkan pendekatan sosial yang baik merupakan bagian dari pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, seluruh petugas kesehatan diharapkan mampu membangun komunikasi yang positif dengan pasien maupun keluarga pasien selama berada di fasilitas kesehatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, bertempat di Lapas Kelas 2B Nabire, Senin 27 Juli 2026 telah dilaksanakan kegiatan penerimaan bantuan atau hibah sarana pembinaan kepribadian dan sarana rekreasi bagi warga binaan pemasyarakatan dari anggota DPR RI Komisi 13. Di mana teman-teman Pro 2 oleh Bapak Yan Permenas Mendenas Esos MSI di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nabire. Kalapas Nabire Dodi Wijaya mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program pembinaan di Lapas Kelas 2B Nabire, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian serta menunjang kegiatan rekreasi yang positif bagi warga binaan pemasyarakatan. Menurutnya bantuan ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan ia juga mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat meningkatkan semangat WBP dalam mengikuti program pembinaan, menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih kondusif, serta mendukung terwujudnya tujuan pemasyarakatan. Kegiatan penerimaan bantuan berlangsung dengan aman, tertib, dan juga lancar.
0: Info Pro 2 FM.
1: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
3: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas

0: pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabiria, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua. Tentunya kita masih stay di Pro 2 FM Nabiria di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, okay, Ronald mau bahas satu hal yang ya ini penting penting sekali nih untuk kita ketahui bersama ya teman-teman Pro 2. Karena ini terjadi kayaknya hampir di setiap manusia pasti mengalami ya teman-teman Pro 2. Yaitu iler atau air liur yang keluar pada saat kita tidur. Nah, di pagi hari yaitu umumnya wajar ya, karena banyak orang mengalaminya sesekali bahkan jika mereka sehat nih teman-teman. Nah, beberapa penyebab orang tidur terus kemudian ileran ya, kita bilang ya biasanya ya. Itu biasanya tidurnya miring atau tengkurap. Nah, sehingga air liur ini lebih mudah keluar, teman-teman. Yang kedua, otot wajah kita itu otot wajah dan mulut itu lebih rileks pada saat kita tidur, dan juga produksi air liur itu tetap berlangsung bahkan ketika kita udah tidur, teman-teman Pro 2. Dan penyebab lainnya bisa jadi karena kita sedang pilek atau hidung kita sedang tersumbat sehingga bernapasnya lewat mulut pada saat tidur. Nah, yang penting adalah melihat seberapa sering, seberapa banyak, dan apakah ada gejala lain nih teman-teman Pro 2. Nah, cenderung itu masih wajar saja ya terjadi apabila terjadinya sesekali atau cukup sering, tapi tidak disertai dengan keluhan lain. Dan juga air liur yang keluar itu sedikit saja nih, kalau misalnya kita lihat di bantal ya. Terus juga tidak ada kesulitan menelan saat terjaga atau ya, tidak ada kesulitan menelan saat kita sedang kayak melek gitu, kita tidak tidur gitu. Terus juga tidak ada perubahan pada kemampuan bicara atau bahkan menggerakkan wajah, teman-teman. Nah, namun sebaiknya kalian periksakan kesehatan ya, periksakan kesehatan kalian mungkin ke vaskes pertama ya, ke puskesmas gitu teman-teman Pro 2. Kalau misalnya nih, ketika kamu tidur, iler yang muncul itu tiba-tiba dan juga sangat banyak ya, padahal sebelumnya ini tidak pernah gitu. Terus juga sulit menelan. Seringkali kalian tersedak atau ya, tersedak makanan atau minuman gitu ketika kalian sedang makan atau minum. Terus juga misalnya keluar air liur yang juga terjadi pada saat terjaga gitu, karena kalian tidak bisa menelannya. Nah, disertai dengan wajah yang mencong, terus bicaranya pelo, terus kelemahan pada satu sisi tubuh atau mati rasa. Nah, ini perlu penanganan darurat karena bisa mengarah ke kondisi serius seperti stroke ya teman-teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kalian ileran terus disertai dengan demam atau nyeri tenggorokan yang berat atau pembengkakan pada leher, kalian harus segera periksa ke dokter ya teman-teman Pro 2. Jadi ini bukan sesuatu hal yang normal gitu teman-teman Pro 2, udah bukan normal lagi gitu. Terus juga kalian bisa periksakan diri ketika kalian mendengkur keras ya. Caranya gimana? Caranya tuh biasanya kalau misalnya kita tidur sama mungkin ada orang di samping kita yang bisa dengar gitu. Tapi kalau misalnya kita tidur sendiri, kita bisa rekam ya. Kita bisa rekam suara. Ronald basically udah pernah rekam Ronald tidur sih. Itu cuman dengkurannya sih tidak terlalu keras sih. Cuman kayak emang ada suara kayak apa ya, kalau biasa orang bilang mengi kah apakah, kayak cuman kayak gitu. Ya kayak pelan-pelan aja gitu, bukan kayak langsung kayak ya besar sekali gitu. Ya, biasanya tuh kalian bisa periksakan ke dokter kalau misalnya ilerannya banyak, terus misalnya mendengkurnya itu keras, terus napas terhenti pada saat tidur. Nah, ini ya jujur sih saya pernah mengalami. Kayaknya saya alami ini kayaknya 2 atau 3 hari yang lalu nih. Ya karena itu memang saya punya jadwal tidur tuh memang lagi kacau-kacaunya tuh teman-teman Pro 2. Jadi saya tidur. Nah, ini mungkin kamu pernah merasakan hal ini nih teman-teman Pro 2. Ketika kalian tidur, nanti kayaknya kita bahas sebentar ya. Kalian tidur langsung tiba-tiba kalian kayak tersentak gitu. Kalian kayak tersentak atau kayak macam merasa jatuh dari ketinggian, langsung kalian kaget gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas sebentar nih teman-teman Pro 2. Nah, kalian bisa periksakan ke dokter kalau misalnya kalian mendengkur keras pada saat tidur, napas terhenti pada saat tidur, atau saat atau kalian tuh sangat mengantuk nih di pagi hari teman-teman Pro 2. Nah, karena ini bisa berkaitan dengan gangguan tidurnya kalian. Dan hal ini sebaiknya kalian periksakan ke dokter ya teman-teman, kalau misalnya udah berlangsung selama berminggu-minggu hingga mengganggu kalian teman-teman. Nah, kalau misalnya iler itu hanya muncul pada saat kalian tidur tapi tidak ada gejala lain, biasanya tidak memerlukan pengobatan ya. Jika mengganggu nih, kalau misalnya mengganggu ya beberapa hal tuh
bisa dicoba ya. Misalnya kalian tidur dengan kepala sedikit lebih tinggi, terus juga mengatasi hidung tersumbat kalau misalnya ada ya. Terus juga menjaga kebersihan mulut dan gigi, misalnya menyikat gigi sebelum tidur atau menggunakan mouthwash sebelum tidur gitu, teman-teman Pro 2. Dan juga mengubah posisi tidur jika diperlukan. Ini jujur ya, Ronald tuh ileran juga gitu. Jadi biasanya tuh Ronald biasakan diri untuk tidurnya tuh ya terlentang gitu, kayak menghadap ke atas gitu. Karena biasanya ke kanan atau ke kiri tuh tetap ileran gitu. Tapi kalau tidur ke atas ya tidak terlalu banyak sih biasanya gitu, teman-teman Pro 2. Nah itu sebenarnya normal sih, normal. Dan karena kita punya otot wajah dan mulut itu kan relax pada saat tidur, dan produksi kita punya produksi air liur itu tetap berlangsung guys ya, tetap berlangsung selama kita tidur. Apalagi untuk kalian yang hobi banget minum air putih di malam hari gitu ya kan, gengsi ya, tanpa buang air kecil gitu ya, biasanya tubuh kita tuh overhidrasi gitu, overhydration, jadi bikin produksi air liur juga tuh meningkat gitu. Dan juga biasanya tuh produksi air liur juga meningkat karena biasanya juga mulut kita itu tidak bersih. Jadi usahakan ketika sebelum tidur kita menyikat gigi dulu ya gengs ya.

Oke, okay, nah ini hal yang tadi pengen Ronald bahas sama kalian juga teman-teman Pro 2. Ada sensasi ketika kita tidur gitu. Mungkin kan pernah rasa, karena ini kemarin-kemarin nih saya baru alami dan takut sekali ke coklat. Karena saya tahu tentang fakta ini gitu teman-teman Pro 2. Yaitu ketika kita tidur kita dapat sensasi tersentak. Sensasi jatuh gitu. Sensasinya seperti ya tersentak dan jatuh gitu. Dan itu terjadi pada saat kita baru mulai tidur. Nah ini biasanya cukup umum ya. Ya sebenarnya ini cukup umum. Tetapi biasanya itu bukan karena jantung kita tuh berhenti tiba-tiba ya. Menakutkan ya. Tiba-tiba tidur jadi orang langsung takut tidur gitu. Yus juga takut gitu. Ya tidur begini tiba-tiba berhenti lagi. Waduh. Ya semoga jangan coy. Amit-amit coy. Amit-amit. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah namanya tuh hypnic jerk atau sentakan saat kita mulai tidur, guys. Nah, ini adalah kontraksi otot yang terjadi tuh ketika tubuh kita tuh sedang beralih dari kondisi sadar ke tidur, guys. Jadi ini ada sedikit transisi gitu. Transisi ketika kita mau tidur, guys. Nah, biasanya disertai dengan kita yang tiba-tiba tersentak ya, badan kita tersentak, merasa seperti jatuh, jantung terasa berdebar sesaat setelah terbangun karena kaget. Jujur saya kemarin gitu, Kak. Betul, macam sa puyuk badan kayak tersentak, macam sa jatuh dari ketinggian gitu toh. Jatuh loh, tak kaget bangun. Wih, sapu jantung langsung berdebar kencang kak coklat. Ya, ya pemicunya sih biasanya karena stres ya. Stres, kelelahan, kurang tidur, dan juga konsumsi kafein. Nah, kalau dari pemicunya nih, yang saya lihat dari sapu diri kayaknya nih memang kelelahan dan kurang tidur sih. Karena beberapa minggu belakang itu saya punya jadwal tidur tuh lagi wih tidak konsisten betul-betul. Saya bisa tidur jam 2 atau jam 3 subuh. Entah kenapa saya insomnia. Padahal saya sudah beli itu obat lelap kayak itu. Tapi ya saya minum tuh, aduh saya takut minum berlebihan karena takut overdosis ya. Jadi biasanya saya minum satu butir aja tapi tidak bekerja. Jadi saya harus kayak macam apa ya, masih ya masih balik-balik badan cari posisi nyaman sampai saya tidur sendiri. Dan biasanya tidur sendiri tuh jam-jam 3 atau jam 2 gitu. Dan itu kemarin pada saat hal ini terjadi, itu saat tidurnya tuh di jam 10 atau di jam 11 malam tuh. Baru saya kayak tersentak gitu. Jadi mungkin mungkin jantung dia kaget, kayak dia bilang, "Bos, kok tidur cepat sekali?" Ya, kita lanjut lagi nih teman-teman Pro 2. Jadi biasanya kayak gitu ya. Biasanya pemicunya tuh bisa jadi karena kita stres. Kita stres, kita kelelahan, kita kurang tidur, atau bahkan kita konsumsi kafein yang berlebihan gitu teman-teman Pro 2. Nah jadi biasanya ini terjadi ketika masa transisi dari kita sadar ke tidur gitu teman-teman. Nah kalau biasa yang dimaksud dengan jantung yang benar-benar berhenti atau arrest, cardiac arrest, itu adalah keadaan darurat sih. Orang yang mengalami cardiac arrest ini biasanya langsung kehilangan kesadaran dan tidak akan hanya mengalami sentakan lalu bangun seperti biasa gitu teman-teman Pro 2. Ada kondisi lain yang kadang membuat orang itu terbangun dengan tersentak, yaitu sleep apnea. Nah mungkin kalian mengalami nih hal seperti ini teman-teman Pro 2. Kayaknya Ronald juga ya rasa kayaknya begitu sih, kayaknya soalnya punya ciri-cirinya nih. Oke, dari tadi hypnic jerk ini sentakan saat mulai tidur ya. Itu kerasa gitu. Tapi karena Sani adalah orang yang suka menguap di siang hari ya. Ini tidak bisa kita vonis sendiri juga sih sebenarnya teman-teman Pro 2, karena semuanya itu perlu indikasi dari dokter ya. Kita harus periksakan ke dokter sih sebenarnya teman-teman Pro 2. Ya cuman kayaknya ya saya sleep apnea kayak ini. Saya juga baru baca nih. Oke, pada sleep apnea guys, jalan napas itu tersumbat sementara jalan napasnya kita tuh tersumbat sementara sehingga napas kita berhenti beberapa detik gitu. Dan tubuh kemudian membangunkan kita untuk mulai bernapas lagi gitu teman-teman Pro 2. Ya intinya tuh kayak emang kan kita punya paru-paru dengan jantung ini kan bekerjanya kan non-stop ya kan gengsnya. Non-stop kan organ-organ tubuh kita ini kan bekerja terus-menerus gitu. Terus-menerus mereka bekerja. Memang ada beberapa organ biasanya mereka istirahat seperti ginjal, hati, pankreas, otak. Nah itu bisa istirahat ya, ada waktu-waktu istirahat. Tapi kalau paru-paru sama jantung itu kan mereka terus bekerja gitu. Selama kita hidup itu jantung sama paru-parunya tetap bekerja gitu teman-teman Pro 2. Nah jadi sleep apnea itu biasanya jalan napas yang tersumbat. Tersumbatnya sementara ya, sementara sehingga napas kita tuh berhenti beberapa detik gitu. Nah tubuh kita kemudian kayak langsung, tidak ada napas ini, tidak ada oksigen ini.
ayo tubuh bangun gitu. Jadi kayak kita dikejutkan dengan badan kita sendiri gitu ya. Jadi biasanya orang yang punya sleep apnea itu mereka tuh mendengkurnya keras sekali, teman-teman Pro 2. Mereka yang tidur ya mungkin kan biasa mungkin lihat siapa kampung keluarga kah atau kampung saudara kah atau kampung teman kah, kalau tidur tuh dia ngorok tuh besar sekali. Nah itu bisa jadi tanda sleep apnea, teman-teman Pro 2. Terus mereka terbangun sambil menggap-menggap gitu atau seperti tersedak gitu, kayak bangun langsung gitu. Ya misalnya kayak gitu ya, itu biasa sleep apnea gitu. Terus mengantuk berlebihan di siang hari. Nah ini ya Ronald rasa sih kalau misalnya mengantuk di siang hari, tapi kayak mungkin ada kondisi atau gejala lain gitu, teman-teman Pro 2. Intinya kita harus periksakan diri ke dokter ketika kita merasa bahwa kualitas tidur mungkin tidak baik gitu, ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Kita bisa periksakan ke dokter, teman-teman Pro 2. Kalau misalnya belum langsung ke dokter, kalian bisa ke vaskes pertama, yaitu di puskesmas, teman-teman. Nah, kondisi lain yang seharusnya bisa kita kenali dari sleep apnea yaitu sakit kepala saat bangun tidur. Nah, ada orang bilang tidur itu adalah obat ya kan, gengsa. Tapi kalau tidur banyak-banyak, tidur lama gitu. Nah, ini juga bisa bikin tubuh kita tuh lemas, kepala sakit gitu pada saat bangun. Biasanya tuh orang salah kaprah dengan siang hari yang mengganti tidur malam. Tidur siang mengganti tidur malam. Padahal itu sama sekali tidak membantu, teman-teman Pro 2. Karena jadwal biologis tubuh kita itu ada apa ya? Jadwal-jadwal piketnya juga gitu, teman-teman.

Nah, karena tadi Ronald bilang banyak banget organ-organ tubuh kita yang memang memiliki bukan banyak organ tubuh, memang organ tubuh kita tuh masing-masing, mereka tuh punya jadwal piketnya mereka masing-masing ya, teman-teman berdua. Jadi emang apa namanya? Ketika kita mengganti jadwal tidur siang dengan tidur malam, itu sama sekali tidak membantu, teman-teman. Karena memang tubuh kita tuh dia sudah punya jam biologisnya mereka sendiri. Biasa dibilang tuh jam biologis gitu, teman-teman. Nah, jam biologis ini memang biasanya tuh apa ya, terganggu ketika mungkin kita begadang ya, kita kita begadang atau kita mengonsumsi sesuatu yang bikin kita terjaga di malam hari ya, sama kayak Ronald nih, biasanya tuh karena sudah tahu malam ya, masih aja konsumsi kopi gitu, masih aja masih nonton-nonton film di HP ya, karena efek blue light juga itu bikin kita punya apa namanya, kenaikan hormon apa namanya nih, melatonin. Hormon melatonin tuh bisa menurun gitu, bukan naik tapi dia malahan menurun gitu. Hormon melatonin tuh adalah hormon yang bisa bikin kita relax dan bikin kita tidur. Itu adalah hormon melatonin. Dan hormon melatonin ini biasanya tuh terganggu ketika kita terpapar dengan blue light gitu. Jadi tidak heran kalau misalnya di pagi atau di sore hari kita tuh cenderung lebih aktif gitu. Maksudnya kita lebih semangat gitu. Ya mungkin ada beberapa orang pagi, siang, sore aktif gitu. Ada juga yang paginya oke, siangnya ngantuk, sorenya sudah melek lagi gitu. Padahal siangnya tidak tidur, tapi sore harinya wih langsung semangat lagi gitu moodnya gitu. Nah itu adalah jam-jam di mana tubuh kita ini lagi memproduksi hormon melatonin gitu, teman-teman Pro 2. Itu ya, kita bahas dikit nih, dan ini penting sih untuk kita ketahui ya, sebagai manusia tubuh kita tuh memiliki ritme sirkadian, yaitu jam biologis sekitar 24 jam yang memang mengatur kapan kita mengantuk, kapan kita tidur, kapan kita bangun ya, dan juga pelepasan hormon untuk menyesuaikan mood kita, terus juga suhu tubuh kita, tekanan darah, metabolisme ya. Tapi tidak ada bukti bahwa memang setiap organ itu hanya bertugas pada jam tertentu. Misalnya jantung itu kan bekerja 24 jam sehari tanpa ada jam istirahat ya kan gengs ya. Terus hati itu kan terus memproses zat gizi, menyimpan energi, dan juga menetralisir racun sepanjang hari, meskipun beberapa aktivitasnya memang berubah mengikuti ritme sirkadian ya. Dan juga ginjal kan terus menyaring darah nih siang dan malam nih, teman-teman Pro 2. Nah contoh misalnya perubahan nih, contoh perubahan yang memang terjadi karena ritme sirkadian tubuh. Misalnya dini hari di jam 2 sampai jam 4 subuh, suhu tubuh tuh biasanya paling rendah ya. Makanya biasanya tuh subuh-subuh tuh kita kedinginan ya kan, cari selimut gitu biasa di subuh. Nah kalau misalnya pagi hari tuh hormon kortisol kita itu meningkat untuk membantu tubuh kita itu bangun. Dan malam hari hormon melatonin itu meningkat sehingga kita rasa ngantuk terus kita tidur guys. Nah jadi klaimnya tuh seperti ini. Jam 1 pagi sampai jam 3 pagi hati kita tuh sedang membersihkan racun. Terus jam 3 sampai jam 5 tugasnya paru-paru yang sedang bekerja. Sehingga kalau misalnya kita bangun itu paru-paru bisa bermasalah, itu tidak didukung sebenarnya oleh bukti ilmiah, teman-teman Pro 2 ya. Jadi klaimnya seperti itu nih, teman-teman. Oke, kalau misalnya kita mengikuti jam organ dalam pengobatan tradisional Tiongkok ya, setiap organ itu dianggap memiliki waktu ketika energinya paling aktif nih, teman-teman Pro 2. Nah perlu diingat lagi bahwa ini adalah penjelasan menurut konsep jam organ dalam pengobatan tradisional Tiongkok nih, yang bukan fakta yang dibuktikan oleh kedokteran modern ya, tapi bisa kita ketahui sedikit nih, teman-teman Pro 2. Nah seperti contohnya pada saat jam 11 malam sampai jam 1 pagi, organ kantong empedu. Nah kantong empedu kita ini membantu pengambilan keputusan, keberanian, dan mendukung pencernaan lemak dalam tubuh. Jadi biasanya memang tidak disarankan untuk orang yang sedang diet itu begadang ya. Orang yang sedang diet terus begadang, biasanya begadang ditemani dengan cemilan ya, itu bisa mengganggu pencernaan lemak tubuh, teman-teman Pro 2.
Nah, dan juga untuk jam 1 malam sampai jam 3 subuh itu adalah organ hati. Organ hati ini menyimpan darah, menyimbangkan emosi, dan juga detoksifikasi tubuh, yaitu jam 1 sampai jam 3. Nah, jam 3 sampai jam 5 subuh itu biasanya paru-paru ini dia mengatur pernapasan dan juga menyebarkan energi secara menyebarkan energi serta cairan ke seluruh tubuh, teman-teman Pro 2. Jadi biasanya memang kalau kita batuk gitu, kita batuk kayak kita rasa kita batuk lagi, kita bangun, biasanya kita ada sedikit batuk gitu ya. Masih pagi suaranya kita sedikit parau gitu di pagi hari. Nah, itu karena organ paru-paru ini dia lagi bekerja gitu, teman-teman Pro 2. Nah, terus juga jam biologis di jam 5 sampai jam 7 pagi. Nah, jam 5 sampai jam 7 pagi ini sekarang udah jam berapa? Sedikit lagi udah mau jam 8. Ya, jam 5 sampai jam 7 pagi itu biasanya adalah kerjanya usus besar. Nah, biasanya usus besar ini dia mengeluarkan sisa pencernaan sehingga dianggap waktu yang baik untuk buang air besar, teman-teman Pro 2. Jadi tidak heran kalau misalnya kalian baru bangun pagi nih, kan baru bangun pagi terus kan minum satu gelas air hangat gitu. Nah, ini bisa merangsang lagi kita punya sistem pencernaan dan bisa membantu usus besar untuk mengeluarkan sisa pencernaan, teman-teman Pro 2. Kemudian di rentan waktu dari jam 7 pagi sampai jam 9, nah itu biasanya adalah tugasnya lambung. Ya, jadi biasanya jam 7 sampai jam 9 ini adalah waktu terbaik untuk kita sarapan ya, atau makan di pagi hari. Karena itu adalah waktu di mana lambung ini mencerna makanan. Ya, karena itu memang sarapan ini dianggap penting gitu, teman-teman Pro 2. Nah, dari jam 9 sampai jam 11 itu biasanya tugasnya limpa. Limpa ini dia fungsinya untuk mengubah makanan itu menjadi energi dan juga nutrisi, teman-teman Pro 2. Jadi tidak heran kalau misalnya kalian di pagi hari kalian banyak makan-makan manis, terus di jam 11 sampai di jam 1 siang kalian mengantuk, teman-teman Pro 2. Nah, karena biasanya itu adalah hasil dari mengubah makanan menjadi energi dan juga nutrisi dari limpa ya, teman-teman Pro 2. Jadi usahakan kalau misalnya pagi-pagi jangan makan yang manis-manis, teman-teman Pro 2. Jangan minum yang manis-manis juga gitu di pagi hari ya. Usahakan kita makan yang sehat-sehat di pagi hari. Bisa serat, bisa protein, bisa karbo yang memang tidak berlebihan karbonya gitu, teman-teman Pro 2. Terus kalau misalnya di jam 1 sampai di jam 3 nih, kita lanjut lagi ya, teman-teman Pro 2. Di jam 11 dulu, sorry. Jam 11 sampai jam 1 tadi ya, setelah limpa udah bekerja, jam 11 sampai jam 1, jam 1 siang ya. Itu biasanya adalah tugas jantung untuk mengedarkan darah dan mempengaruhi kesadaran serta emosi. Nah, biasanya ini adalah tergantung makanan yang kalian konsumsi di pagi hari, teman-teman Pro 2. Kalau misalnya makanan yang kalian konsumsi di pagi hari itu penuh dengan energi, misalnya proteinnya bagus gitu, terus karbonya bagus, seratnya bagus gitu. Nah, biasanya di jam-jam seperti ini yaitu kita fokusnya tuh bagus gitu, teman-teman Pro 2. Jadi biasa orang kerja di jam 12 atau jam 11 atau jam 1 itu fokusnya bagus sekali, teman-teman Pro 2. Nah, kemudian di jam 1 sampai di jam 3. Jadi ini kalau misalnya kita mau lihat ya, setiap organ ini dia kerjanya tuh 3-3 jam gitu, teman-teman Pro 2. Nah, usus halus. Nah, biasanya usus halus ini dia menyerap nutrisi dan juga memisahkan zat yang berguna dari sisa makanan yang kita konsumsi, teman-teman Pro 2. Dan juga kalau misalnya di jam 15 sampai jam jam 15. Jam 3 sampai jam 5 sore. Kalau jam 3 sampai jam 5 sore itu biasanya tugasnya kandung kemih, ya. Ini berarti selisih 3 4 5. Ya berarti 2 jam. 2 jam. Nah, itu biasanya tubuh kita secara otomatis akan buang air kecil, ya. Dia menyimpan dan juga buang air kecil gitu, teman-teman Pro 2. Nah, kemudian satu hal yang seringkali menjadi patokan hidup sehat adalah tidak boleh makan di atas jam 8 malam ya, kan gengs ya. Ada memang orang yang sudah tidak boleh makan di atas jam 8 malam karena ya masalah kesehatan tertentu nih, teman-teman Pro 2. Nah, itu biasanya memang tidak disarankan makan di jam 8 ke atas gitu, karena biasanya itu adalah waktu dimana ginjal kita tuh dia menyimpan energi vital dan mengatur keseimbangan cairan, teman-teman.

Nah, tapi kalau misalnya itu kan tadi kalau kita bahas ini kan ini menurut TCM ya, atau pengobatan tradisional Tiongkok ya kan, gengs ya. Nah, tapi kalau dalam ilmu kedokteran modern gimana, Ronald? Kalau misalnya dalam ilmu kedokteran modern nih, ini penting sih untuk kita dengar, teman-teman Pro 2. Organ-organ tersebut itu biasanya tidak menunggu jam tertentu untuk mereka mulai bekerja. Contohnya hati. Hati kita ini terus memecah obat, alkohol, dan juga zat lainnya selama 24 jam gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kamu mau konsumsi apa saja tetap kamu bisa dapat efeknya gitu, teman-teman Pro 2 ya. Nah, kemudian adalah ginjal ya. Meskipun kita tahu ginjal ini kan perlu beristirahat ya. Ronald ada follow satu dokter spesialis ginjal kalau nggak salah di TikTok. Itu dokternya cewek ya. Dokternya cewek, itu dokternya bilang kalau malam hari tidak boleh minum air terlalu banyak gitu. Ya, dan juga kalau misalnya malam hari kita tidak boleh minum terlalu banyak. Nah, itu sangat tidak baik untuk kesehatan ginjal kita. Ya, biasa kalau Ronald nonton dia punya VT pertama kali lewat itu dia ada scene di mana dia minum air putih banyak terus dia buang, terus dia bilang gini, "Eh, minum air banyak-banyak itu kesehatan baik untuk kesehatan ginjal enggak sih?" Langsung dibahas gitu. Ternyata minum air malam-malam, minum air banyak-banyak di malam-malam, minum air banyak-banyak pada saat malam hari itu justru berbahaya untuk ginjal, teman-teman Pro 2. Ya, ginjal kita juga butuh istirahat. Ginjal, hati itu perlu waktu untuk mereka istirahat juga, teman-teman Pro 2. Nah, dan juga jantung ya. Jantung itu kan memompa darah tanpa berhenti ya. Jadi emang mereka tidak ada waktu tertentu untuk mulai bekerja nih, teman-teman Pro 2. Dan juga paru-paru. Paru-paru tuh terus bertukar oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, jadi yang berubah sepanjang hari itu apa, Ronald? Jam-jam tugas piketnya yang tadi Ronald bilang tuh apa? Nah, yang berubah sepanjang hari itu adalah tingkat aktivitasnya sih, teman-teman Pro 2. Dan dipengaruhi oleh ritme sirkadian, pola makan, aktivitas, dan juga jam tidur kalian, teman-teman. Jadi kan punya jam tidur itu berefek sekali untuk kalian punya organ-organ tubuh, teman-teman Pro 2. Jadi ya, ketika kalian malam hari mau tidur terus ketika malam hari terus kalian memilih untuk begadang, sebaiknya jangan ya. Malam hari waktu untuk kita beristirahat. Karena tubuh kita tuh ada namanya growth health factor kalau nggak salah. Nah, itu adalah hormon pertumbuhan atau hormon perbaikan sel gitu, teman-teman.

0: Sama evening. Ya jadi ini kayaknya agak panjang. Ini kayak baru 5 menit nih kita ngobrol nih. It's okay. Intinya ini Runal kasih informasi yang memang bagus sekali ya untuk kita ketahui sama-sama nih teman-teman Pro 2. Jadi Runal enggak mau skip-skip, takutnya nanti kalian ke-skip ya informasinya nih teman-teman Pro 2. Oke, ada dasar ilmiah nih tentang perbaikan sel. Ini hanya keluar pada saat kita tidur gitu. Yang lebih tepatnya tidur, terutama tidur nyenyak ya. Ini menciptakan kondisi yang sangat mendukung proses perbaikan dan juga pemeliharaan tubuh. Oke, yang pertama adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone. Nah, ini kadarnya biasa meningkat paling tinggi pada 1-2 jam pertama setelah kita tidur ya, terutama saat tidur nyenyak gitu atau deep sleep. Jadi kalau misalnya kalian bilang kalian tidur cuma 3 jam atau 4 jam, kayaknya Ronald rasa itu belum cukup sih. Karena normalnya manusia tidur itu biasanya 6-8 jam ya, kalau nggak salah itu. Ya normalnya kayaknya manusia tidur 7 jam ya. 7 jam nih manusia tidur gitu, teman-teman Pro 2. Nah, fungsi dari growth hormone ini apa, Ronald? Kalau misalnya kita tidur, ya kita tidur misalnya 7 jam nih. 1-2 jam pertama pada saat kita tidur atau setelah kita tidur, 1-2 jam setelah itu, nah, itu fungsinya adalah memperbaiki jaringan-jaringan otot. Ya, memperbaiki jaringan otot, membantu penyembuhan luka, merangsang pembentukan protein, dan juga mendukung pertumbuhan pada anak dan juga remaja. Nah, jadi bagus sekali nih teman-teman Pro 2 ya. Kalau misalnya tidurnya bagus, ya tidurnya bagus, apalagi untuk mereka yang pengen olahraga, pengen berotot misalnya, pengen berotot, terusnya pengen langsing gitu. Nah, ini adalah waktu-waktu di mana sebenarnya hormon ini berperan penting sekali nih teman-teman Pro 2 untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh teman-teman ya, apalagi untuk mereka yang angkat-angkat beban untuk menambah massa otot ya kan gengs ya. Ini adalah cara supaya kalian punya jaringan otot itu bisa terperbaiki. Juga yang kedua, hormon melatonin yang tadi udah kita sering singgung-singgung juga nih. Ya, itu biasanya diproduksi saat hari itu mulai gelap ya. Hari mulai gelap dan juga membantu mengatur siklus tidur kita. Juga memiliki sifat antioksidan yang bisa melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagus ya tubuh kita ya, teman-teman Pro 2. Dan yang ketiga yaitu hormon kortisol. Nah, saat awal malam kadarnya tuh biasanya lebih rendah sehingga tubuh kita tuh bisa fokus pada pemulihan. Dan menjelang pagi kadarnya ini meningkat. Jadi dia dengan hormon melatonin itu kayak apa ya? Kalau kamu ibaratkan tuh dong kayak timbangan gitu. Dong kayak timbangan. Ada satu yang nanti naik, ada satu yang nanti turun gitu, teman-teman Pro 2. Nah, untuk selain hormon, saat kita tidur itu juga terjadi sistem imun yang memperbaiki respon terhadap infeksi, teman-teman Pro 2. Jadi emang biasanya kalau orang sakit kan disuruh istirahat ya. Orang kalau sakit disuruh istirahat. Nah, itu adalah cara supaya sistem imun kita ini bisa memperbaiki infeksi yang ada pada tubuh. Dan juga kita punya otak. Otak kita ini membersihkan sisa-sisa metabolisme melalui sistem pembuangan khusus yang lebih aktif pada saat kita tidur. Jadi kesehatan otak itu terjaga ketika kita tidur, teman-teman Pro 2. Juga otot itu bisa memperbaiki kerusakan kecil akibat aktivitas sehari-hari atau olahraga. Dan juga pembentukan memori dan proses belajar itu menjadi lebih efektif, teman-teman Pro 2. Jadi biasanya kan biasa dengar kan orang bilang gini, ih kayak macam hari ini kok tidak fokus kak, ih kayak macam hari ini kok loya kak, loya lagi. Macam hari ini kok loyo kah? Kok tidur tadi malam bagaimana? Kok begadang kah? Atau kok kurang tidur kah? Nah, pasti akan orang bilang seperti itu, teman-teman Pro 2. Karena emang in fact seperti itu, faktanya seperti itu, teman-teman Pro 2. Jadi, kalau misalnya seseorang ini kurang tidur apalagi terus-menerus, ya, itu bisa berdampak ke luka yang lebih lama sembuh, otot lebih lambat pulih setelah olahraga, terus daya tahan tubuh cepat menurun gitu, gampang sakit orangnya, dan juga konsentrasi dan daya ingat itu memburuk, teman-teman. Dan dalam jangka panjang resiko penyakit metabolik dan juga kardiovaskular itu meningkat, teman-teman Pro 2. Jadi singkatnya, tidur itu bukan satu-satunya waktu untuk memperbaiki diri ya, tetapi merupakan waktu ketika banyak proses perbaikan itu berlangsung paling optimal, teman-teman Pro 2. Ya, Ronald dengar juga dari Kakak Mega ya, biasa Kakak Mega tuh bilang Emang tuh ya Ronald, obat paling manjur itu adalah tidur sih. Ya Ronald punya sister tuh biasanya bilang kayak gitu gitu. Kayak emang sih kalau misalnya kita lagi stres mau apa gitu, itu obat yang paling bagus tidur sih. Ya dan Ronald setuju sih kalau misalnya kita tidurnya cukup ya, moodnya kita tuh akan bagus gitu. Ini buktinya Ronald punya mood nih bagus. Karena Ronald rasa ya kemarin tuh Ronald punya tidur tuh cukup. Kemarin tidur siang 2 jam. Cukup itu. 2 jam itu cukup. Ya meskipun kemarin dan beberapa hari belakangan tuh saya tidak olahraga karena ya kayak rasa belum ada waktu ya untuk olahraga gitu, teman-teman Pro 2. Kayaknya sebentar jam 3 baru saya pergi olahraga ya. Saya pulang habis dinas subuh nih kan, saya pulang istirahat sedikit, saya tidur. Terus jam 3 atau jam 4 saya pergi ke bandara lama, saya olahraga. yang nanti mau pergi olahraga sebentar juga sore hari, ya boleh ya kita olahraga bareng nih. Sebentar tuh saya pakai baju hijau stabilo. Ya, kan kalau lihat ada yang pakai hijau stabilo itu saya sudah kaget begini banyak yang pakai. Mereka salah tegur orang lagi. So itu dia teman-teman Pro 2, fakta menarik tentang tubuh kita nih teman-teman Pro 2. Kenapa sih kita bisa ileran? Kenapa sih kita tersentak pada saat kita tidur? Dan juga apa sih sebenarnya jam-jam metabolisme atau jam-jam organ tubuh kita bekerja? Dan apa sih jam biologis tubuh yang udah kita bahas tadi nih teman-teman Pro 2? Nah, untuk kamu yang tadi kayaknya belum simak juga nih, Ronald tadi kamu ada bahas apa saja? Makanya Moni dari tadi. Ih, Ronald ini jahat sekali, dia marah-marah orang ini. Ya, tadi nih kayaknya sudah hampir kayaknya sudah 10 menitan lah, 10 menit. Apa? Ih, kayaknya bukan 10 menit kak, coklat. Kayaknya tadi tuh 2. Berapa menit nih? Udah kekelaman juga ya kita bahas soal fakta kesehatan tadi nih teman-teman Pro 2, yang sekiranya mungkin bisa menolong kita juga untuk lebih mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk diri kita sendiri teman-teman Pro 2. Ya itu menjaga kesehatan tubuh itu adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain gitu teman-teman Pro 2. Jadi mencintai diri kalian sendiri, menyayangi diri kalian sendiri, peduli sama diri kalian sendiri, tidur yang cukup, makan yang sehat, dan juga jangan lupa untuk olahraga minimal 2 kali seminggu lah. Okay, and kita lanjut lagi ya denger lagu nih di pagi hari ini teman-teman Pro 2. Saya siapkan lagu untuk kamu dengar ya di pagi hari ini. Dan lagu yang saya siapkan ini akan bikin kamu mari bergoyang. Pasti sudah tahu ya. Mari bergoyang. Itu ada apa? Apa? Oh iya sudah. Udah saya siapkan. Okay. Udah ada, tinggal Ronald play. Oke, masih stay bareng Ronald ya gengs ya. Kita masih stay menemani teman-teman Pro 2 semua yang lagi pada beraktivitas di pagi hari ini. Yang mungkin aja lagi pada beraktivitas di pagi hari ini, sudah pada siap-siap untuk ke kantor. Ini udah jam 8 nih. Biasanya jam-jam orang sudah pergi kerja nih. Jam 8 tuh biasanya jam-jam orang sudah pergi keluar rumah ya. Ada yang sudah pergi sekolah, ada yang pergi ke kampus, ada yang pergi ke kantor, ke mana aja gitu. Pokoknya udah pada beraktivitas lah. Ini ibu-ibu semua nih pada udah pada balik dari pasar atau masih dalam on the way ke pasar nih ibu-ibu semua nih. Atau mungkin sudah berteriak kayak Ronald, bukan ke pasar lagi, ini tuh selesai bikin sarapan ini. Oh iya, luar biasa. Sehat-sehat ya ibu-ibu semua yang lagi pada monit di pagi hari ini di Pro 2 FM Nabire. Yang lagi pada monit sambil berkendara juga safety drive, bawa kendaraannya pelan-pelan aja demi menjaga keselamatan kita dan juga keselamatan pengguna jalan lain. Intinya lebih baik kita terlambat asalkan kita selamat gitu teman-teman Pro 2. Oke. Oke, masih stay bareng Ronald menemani kamu semua tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pakai hema Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.